0: Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
1: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa paham ini. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berbaru komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
4: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
3: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
5: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
4: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
6: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
4: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
8: 18 pula. Daya tahannya 18 pula.
9: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

0: Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi. transparansi transaksi.

0: Hasan mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
2: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
3: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
4: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Di olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca hari ini edisi Kamis 21 Mei 2026, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster kita, ada Kak Adi Saputra. Halo, selamat pagi Kak Adi.
2: Halo Mbak Mardiana, apa kabarnya Mbak?
1: Kabar baik, Kak Adi sehat ya?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
1: Baik, Kak Adi, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, berikut kami sampaikan informasi cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 13 knot atau 6 hingga 24 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung berkisar antara 60 hingga 100%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah Lampung Utara, Lampung Tengah, Wai Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, Kota Metro, dan Tanggamus. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan berpotensi hujan di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan berawan dan berpotensi hujan di wilayah Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat. Dan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada pagi hari untuk wilayah Wai Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. Dan untuk siang dan sore hari untuk wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Dan untuk malam hari di wilayah Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi Saputra dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi yang disampaikan akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, gimana aktivitasnya sudah dimulai kah pagi hari ini? Kalau misalkan sudah dimulai, tetap semangat aja ya untuk Anda. Dan pagi hari ini juga di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, cuacanya mendung ya pendengar, kayak akan turun hujan. Ya mudah-mudahan cuaca yang mendung gak akan membuat Anda jadi malas untuk memulai aktivitas Anda. Dan terlihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Tugu Adipura, dengar di sini kendaraan yang melintas sudah mulai ramai yang melintas nih, dan arus kendaraan yang melintas juga terlihat lancar pendengar. Begitupun di Simpang Itera ya, dari Simpang Itera terlihat juga kendaraan yang melintas ini ramai, dan ini didominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, sekali lagi jangan lupa pakai helm gitu kan. Karena ada aja nih yang ketangkep gitu, ketangkep mata yang gak pakai helm ya. Walaupun tempat yang Anda tuju nih sedekat ya pendengar, jangan lupa helm itu untuk keselamatan, bukan untuk menghindari kepolisian ya pastinya. Untuk Anda juga yang pagi hari ini sudah mulai berjualan nih, para pelaku UMKM, semangat, mudah-mudahan jualannya laris manis gitu kan ya, lancar ya rezekinya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan masih terus menemani Anda dalam Lampung pagi ini.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kini Waikanan Pagi ini menemani Anda semua pendengar, dan kami akan hadirkan hasil produksi RRI SP Waikanan sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, atau mungkin di pagi hari ini sedang melakukan perjalanan. Kami informasikan bahwa pagi hari ini di sekitaran RRI sudah turun hujan cukup deras ya. Untuk Anda pengguna jalan disarankan untuk berhati-hati, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya. Dan kita langsung saja akan mendengarkan berbagai hasil produksi RRI SP Waikanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah, menghirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.
1: Menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi tugas bersama seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana nyaman, sehat, dan indah dipandang. Dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, kita turut mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan kecil seperti menyapu halaman, membersihkan saluran air, mengurangi penggunaan sampah plastik dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Selain itu, lingkungan juga bersih mencerminkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.

0: Pendengar, orang Lampung memiliki tradisi unik yang termasuk dalam kearifan lokal dan juga penuh dengan nilai-nilai gotong royong, ramah tamah, saling berbagi, serta kebersamaan yang begitu kuat yang juga saat ini sudah mulai ditinggalkan, yaitu tradisi nugal atau najuk. Nugal atau najuk adalah tradisi orang Lampung menanam padi atau jagung di lahan kering yang disebut huma atau ladang. Prosesi nugal ini lebih dahulu dimulai dengan membuka pulan rimba atau hutan rimba secara bergotong royong dengan cara nyuah atau membakar lahan hutan yang akan dijadikan huma. Orang Lampung menyebutnya ngelakar, kemudian membersihkannya dengan cara ngusi, yaitu membersihkan rerumputan ilalang dan juga ranting-ranting pohon yang tertinggal setelah pembakaran lahan. Orang Lampung zaman dahulu juga membuka pulan rimba untuk dijadikan huma dengan cara dibakar. Sebab abu pembakarannya diyakini dapat menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah, sehingga tanaman-tanaman yang akan ditanam di atasnya akan tumbuh subur dan berbuah banyak. Tradisi nugal adalah salah satu tradisi dalam pelaksanaan berkebun selain najar, nuru, dan juga ngengetas. Nugal adalah salah satu bentuk gotong royong masyarakat Lampung ketika pelaksanaan musim tanam datang tanpa dibayar atau diupah sepeser pun, dan orang-orang sekitar kampung, tua, muda, remaja, hingga anak-anak datang membantu. Lain dengan saat ini, segala sesuatunya dinilai dengan upah dan juga uang. Pada saat itu, kekeluargaan, kebersamaan, dan juga gotong royong begitu erat dan kental sehingga kebun atau huma ketika musim tanam datang dapat dikerjakan dan juga diselesaikan bersama-sama. Biasanya ketika mendengar akan diadakannya kegiatan nugal, tetangga sekitar umbul akan datang beramai-ramai membantu tanpa harus menunggu diundang pemilik huma. Mereka bekerja atau nulung secara sukarela, tidak diupah. Namun menurut kebiasaan, akan dijamu dengan diberi makanan dan minuman oleh pemilik huma, orang-orang tua, penggawa, muda-mudi, muli mekanai, dan anak-anak. Ini semuanya bersama-sama datang ke huma yang baru saja dibuka untuk menanam benih atau mulan, menggunakan tongkat kayu yang telah dilancipkan ujung bawahnya yang juga berfungsi untuk membuat lubang semaian benih dengan cara nujah. Alat untuk membuat lubang benih tersebut namanya tugal. Bapak-bapak dan juga mekanai ini biasanya membuat lubang benih dengan cara nujah lahan tanah menggunakan tugal, kemudian para bebai-bebai atau perempuan, muli dan juga anak-anak yang memasukkan mulan padi ke lubang yang sudah dibuat. Nah, biasanya ini juga mulan padi dibagi-bagi kepada para penyemai menggunakan ceruban, sebuah tempat benih berupa keranjang berukuran kecil terbuat dari rotan. Acara nugal adalah gotong royong menanam padi yang biasanya diiringi dengan kegiatan lalang-lalang bergurau atau besenda gurau menghibur suasana, seperti dengan membalas pantun, sekiminan, serta sambung bisaan untuk membuat senang dan riang suasana kerja. Selain menanam benih di padi huma, ada kegiatan lain di rumah pemilik huma, bebai-bebai, perempuan, dan gadis-gadis muli, ini sebagian maksud kami, ini bertugas menyiapkan makanan dan juga minuman untuk dimakan bersama-sama setelah acara nugal selesai. Uniknya, dalam masakan yang dibuat kali ini khusus untuk sayuran, tidak ada yang direbus atau dimasak, melainkan sengaja dibuat mentah semua karena konon diyakini atau sebagian mempercayai bahwa apabila sayuran tersebut direbus atau dimasak akan menyebabkan padi dan jagung yang sedang ditanam saat ini nantinya bisa layu dan tidak tumbuh dengan baik. Nah, kegiatan nugal akan diakhiri dengan makan bersama di sapu atau istilah rumah kecil panggung yang berada di umbul atau kubu, istilah rumah kecil panggung yang berada di huma. Umbul adalah kampung kecil yang masih sepi, tempat rumah-rumah masih sedikit karena jarak antara rumah satu dan rumah lainnya ini berjauhan, masing-masing berpencar antara rumah penduduk satu dengan penduduk lainnya. Acara nugal juga ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang tokoh adat sekaligus tokoh agama di sana, dengan harapan menghasilkan banyak hasil yang berkah dan juga berlimpah. Nah, pendengar, saat ini saya sudah bersama narasumber kami di kesempatan hari ini. Ini juga masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan, tepatnya di Kecamatan Kasui, dengan Ibu Nurlela yang masih melestarikan tradisi nugal. Dan kegiatan ini masih bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, walaupun saat ini sudah tertinggal oleh zaman karena dengan modernisasi yang semakin terjadi pesat ke depan ini. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang.
0: Waduh, ini lemes karena capek atau seperti apa ini, Ibu?
1: Ya, begitulah namanya petani. Jadi kerja agak lemas, capek juga.
0: Sudah makan, Bu?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Tadi makan rame-rame ya, Bu?
1: Ya, di kebun. Karena kita nugal padi ini.
0: Ya, ini bisa diceritakan sedikit nugal padi yang sudah dilakukan dari kapan ini, Bu?
1: Kalau persiapannya sudah
0: seminggu yang lalu. Nah, bisa diceritakan juga ini persiapannya apa saja dan apa yang dilakukan ketika nugal?
1: Persiapannya ya, pertama kita buka dulu lahannya yang biasanya dikerjain oleh bapak-bapak yang ada di dekat kebon. Ya, sudah itu diaturkan pembakaran lahannya yang sudah ditebang, kemudian dibersihkan. Nah, 3 hari yang lalu kita sudah mempersiapkan benih padi dan alat-alat yang lain yang untuk nugal. Rencananya kita mau nugal padi nih.
0: Nugal padi.
1: Iya.
0: Alat nugal itu terbuat dari apa?
1: Dari kayu. Bisa ya, kayu-kayu dari alam sekitar lah, dekat-dekat kebun itu dilancipin ujungnya.

dehidrasi pada anak, tetapi juga bisa memicu kambuhnya asma dan gangguan pernapasan lain, pendengar. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mengingatkan orang tua untuk lebih waspada karena perubahan suhu dan kualitas udara ini sangat dapat memperburuk kondisi saluran napas anak, pendengar. Dan Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, subspesialis Respika, ini mengatakan anak dengan riwayat asma termasuk dalam kelompok yang rentan berdampak cuaca panas dan perubahan lingkungan. Dan disampaikan juga bahwa suhu udara yang tinggi ini akan bisa membuat saluran napas menjadi lebih sensitif, terutama ketika anak banyak beraktivitas di luar ruangan, pendengar. Dan kondisi cuaca panas selama El Nino ini sering disertai juga dengan penurunan kualitas udara akibat debu, polusi, hingga asap yang lebih mudah terperangkap di udara. Kondisi ini bisa memicu iritasi pada saluran pernapasan anak, dan dikatakan paparan udara panas dan polusi ini bisa menyebabkan saluran napas menyempit sehingga memicu gejala seperti batuk, sesak napas, napas berbunyi, hingga rasa berat di dada, pendengar. Resiko ini perlu diwaspadai, pendengar, karena anak seringkali tetap aktif bermain meski kondisi tubuhnya mulai terganggu. Dan tentunya Ketua Pengurus Pusat IDAI, ada Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, mengatakan bahwa sistem tubuh anak ini belum sebaik orang dewasa dan bisa beradaptasi terhadap perubahan suhu ekstrim. Karena itu, dampak cuaca panas pada anak ini bisa muncul lebih cepat, termasuk pada sistem pernapasan. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani Anda tentunya dalam Lampung pagi ini.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, mendengar pukul 9 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa nih kebersamaan kita dalam acara Lampung pagi ini. Harus Andina sudahi dulu ya. Terima kasih lu untuk kebersamaan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar sejak pagi tadi ya. Sejak subuh bahkan. Tentunya kami akan tetap terus menemani Anda. Nanti akan ada rekan Andina menemani Anda dalam Lampung siang ini. Dan Andina pamit dulu ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan ya, yang siang hari ini masih senantiasa bergabung bersama kami, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Pendengar, Yeni Ulistiana masih akan terus menemani Anda semua di Waikanan siang ini dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini, Waikanan siang ini kami akan hadir dalam dialog Waikanan Menyapa untuk edisi Kamis 21 Mei 2026, yang mana topik kita pagi ini siang ini penanggulangan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ruminansia ya. Dan nanti juga kami akan mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di layanan telepon kami 0723 476 1697, ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0811 721 1036. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Waikanan.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Muk, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengar.
1: Ya, selamat pagi Tabipun, pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan hadir dalam Waikanan Menyapa untuk edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan topik penanggulangan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ruminansia. Pendengar, penyakit mulut dan kuku atau PMK ini merupakan penyakit hewan menular yang menyerang hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan juga kerbau. Nah, penyakit ini juga dapat menyebar dengan cepat, menyebabkan penurunan produktivitas ternak, kerugian ekonomi bagi ternak, serta mengganggu perdagangan hewan dan produk hewannya. Penanganannya juga memerlukan kewaspadaan dini, respon cepat, dan keterlibatan aktif dari peternak, petugas kesehatan hewan, dan juga pemerintah daerah. Upaya penanggulangan dan pencegahan PMK berfokus pada penguatan biosecurity, vaksinasi massal, pengawasan lalu lintas hewan, dan edukasi kepada masyarakat peternak. Melalui langkah-langkah terpadu ini, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan sehingga kesehatan hewan ruminansia ini terjaga dan keberlanjutan usaha peternakan di daerah dapat terlindungi. Di studio kami juga, pendengar, sudah hadir narasumber kami, yaitu Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ibu Ani Eko Budiati. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mbak Yeni.
1: Oke, dan beliau tidak sendiri, didampingi oleh Dokter Hewan Kisti Ayundarati. Selamat pagi, selamat siang Mbak Risti.
3: Selamat siang Mbak Yeni.
1: Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, baik. Pendengar, nanti juga kami akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, berinteraksi melalui WhatsApp juga bisa ya di 0811-7211-036. Ataupun Anda juga bisa telepon langsung di 0723-4761-697. Saya sendiri, Yeni Ulistiana, dibantu gatekeeper redaktur Bayu Satria dan Rio Tanjung, dan juga operator kami siang hari ini, Sandi Kurniadi. Kita ke pertama ini, mungkin ke dokter hewan dulu ya, dokter Kisti nih. Mungkin juga masyarakat kita sudah tahu apa itu PMK, dan juga masyarakat juga ada juga yang belum tahu nih PMK ini apa. Nah, bisa dijelasin dulu nggak untuk dokter bahwa banyak peternak di kampung ini masih bingung sebenarnya PMK itu apa sih dan penyakitnya seperti apa? Silakan.
3: Jadi penyakit PMK itu penyakit menular pada sapi, pada kambing, pada domba, dan pada babi ya kalau untuk di Waikanan. Penyebabnya itu virus dan penyebarannya cepat sekali, apalagi kalau tidak dijaga kebersihan kandangnya.
1: Oke. Nah, penyebaran cepat sekali itu penyebaran yang seperti apa ini dok?
3: Penyebarannya itu kita yang pertama lewat udara. Jadi radiusnya itu untuk daerah yang tingkat kelembabannya tinggi itu sampai 10 km lewat udara.
1: Oke, 10 km ya.
3: Iya.
1: Berarti cukup jauh juga ya, cukup jaraknya ya. Cepat juga itu ya.
3: Iya.
1: Nah, ini apa nih dok yang bisa membawa virus ini ke hewan itu? Apakah karena memang tadi sudah disempat bilangkan bahwasan kebersihan kandang? Selain itu apa lagi dok?
3: Yang pertama kan kebersihan kandang, yang kedua mobilitas dari peternaknya sendiri. Misalnya ada tamu nih, ada yang mau beli sapi, tapi dia masuk kandang itu gak disemprot. Kita kan gak tahu nih tamunya dari mana, jangan-jangan datang dari kandang sebelumnya yang ada penyakit PMK-nya gitu Mbak. Jadi selain dari kebersihan kandang, itu dari tamunya, dari orang itu sendiri, pemilik kandang, sama dari alat transportasi yang mereka kendarai untuk sampai di kandang tersebut.
1: Oke, baik, itu berarti berpengaruh juga ya, segala transportasi ataupun jarak itu sangat berpengaruh. Nah, untuk kita mengetahui bahwa hewan ini sudah terkena, itu bagaimana ini dok?
3: Ciri-cirinya yang pertama itu mirip sama demam 3 hari.
1: Oke,
3: jadi pertama itu dia ada leleran ingus, terus ada apa? Ngences bahasanya, kalau sapinya gitu ya. Ngences, tapi ngencesnya tuh banyak sampai berbusa. Terus udah lebih dari 3 hari itu ya. Jadi pas kita buka mulutnya ternyata oh ada sariawan.
1: Okay.
3: Sama lidah-lidahnya itu sariawan, itu yang paling kelihatan. Terus biasanya kalau udah ketujuh hari itu biasanya mulai muncul luka-luka lepuh-lepuh tuh. Mm-hmm. Ada di hidung sama ada luka di kuku sapinya. Jadi kadang sapi itu dia ngangkat kakinya pincang.
1: Iya.
3: Okay. Kelihatan lukanya.
1: Oke, jadi sudah sangat signifikan ya?
3: Signifikan sekali, khusus di sapi. Tapi kalau untuk di kambing sama domba itu nggak terlalu terlihat.
1: Oke, jadi gimana? Berarti tidak ada perbedaan antara kambing sehat dan juga kambing sakit seperti itu?
3: Paling yang paling kelihatan tuh paling cuma demam.
1: Mm-hmm.
3: Paling sama kalau kita bisa jarang sekali ada yang sariawan gitu.
1: Oke.
3: Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada kasus di kambing sama domba, bisa langsung panggil petugasnya, nanti dibedakan. Petugasnya okay. kan sudah belajar nih cara diagnosa penyakit, nanti dikonfirmasi juga dengan saya sebagai dokternya. Oh misalnya, ya Pak ini PMK nih mengarahnya, nanti langsung diinjeksi. Tapi memang kalau untuk kambing sama domba ini gejalanya subklinis, tidak terlalu terlihat. Kecuali pada sapi dan babi itu terlihat sekali di kukunya.
1: Gitu. Oke, baik. Nah tadi dokter sudah sempat bilang bahwasannya itu perlu juga pembersihan kandang.
3: Iya.
1: Nah ini sistemnya seperti apa sih dok, pembersihan kandang ini sendiri? Apa perlu setiap hari atau bagaimana?
3: Kalau kita berkaca pada peternakan-peternakan yang sukses, itu memang seharusnya setiap hari ya, pagi sama sore. Kadang bahkan ada peternak yang bagus sekali, dia strik ada di Bali Utara itu, kalau boleh sebut merek, punya Pak Ketut Sugi, itu bagus banget peternakan babinya. Jadi tiap mau masuk itu dia udah ada alat semprotnya khusus. Tuh pakai APD juga, kita dikasih APD. Cuma kan tidak semua peternak itu sanggup ya untuk melakukan hal seperti itu. Jadi untuk sederhananya itu kita bisa pakai alat-alat kebersihan dari rumah. Itu contohnya kayak Dettol Wipol yang mahal ya, kalau kita mau yang murah banget itu ada pakai cuka sama asam sitrat. Jadi cuka itu, cuka dapur bisa, tapi kan lumayan ya, 1:1. Jadi 1 ml banding 1 ml air. Cuma kalau kita mau pakai asam sitrat itu lebih murah. Jadi biasanya beli kemasan kecil 5 gram. 5 gram itu kita larutin sama 1 liter air. Itu nanti kita semprotin tuh ke badan, ke alat-alat kandang, terus ke tempat makannya. Kalau bisa ke ternaknya juga, tapi nggak di bagian ini ya, muka.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Oke, baik. Nah, kita ke Bu Ani nih, Bu. Saya sempat mendengar bahwasannya sudah ada surat edaran ya dari Bupati Waikanan tentang PMK ini sendiri. Nah, secara garis besar bisa nggak sih Ibu Ani jelaskan apa sih garis besar dari surat edaran ini sendiri?
2: Oke. Jadi, yang mana nih? Untuk dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku ini memang kita sudah menerbitkan surat edaran dari Bupati Waikanan tentang pencegahan tadi ya, penyakit mulut dan kuku. Tujuannya dengan adanya edaran ini, masyarakat lebih mawas diri lah untuk ternak-ternaknya agar tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku yang notabene akan merugikan ekonomi masyarakat tersebut. Yang kemudian juga di sini ditekankan juga bahwasannya ternak yang dilalu lintaskan itu harus bebas dari penyakit mulut dan kuku itu. Jadi masyarakat kalaupun mau berbudidaya, jangan sampai mengambil ternak itu dari daerah yang tertular PMK. Mungkin itu saja. Dan langkah-langkah dijelaskan juga langkah-langkah pencegahan dan pengendalian terhadap PMK yang bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa harus menunggu dari petugas kita. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, tadi sudah Ibu sempat bilang bahwa melarang menjual dan juga membeli dari luar gitu ya. Nah, ketika sudah dilaksanakan seperti itu, namun sudah ada terlanjur membeli dan terindikasi penyakit, itu bagaimana penanggulangannya itu, Bu? Dari peraturan-peraturan yang sudah diterapkan.
2: kalau sudah terlanjur membeli, jadi harapannya menjaga ternak itu kondisi imunnya harus baik gitu ya. Okay. Itu bisa memberikan tadi jamu-jamuan yang nanti akan disampaikan oleh Dokter Kisti apa saja langkah preventif untuk itu, dan memastikan kandang itu bersih dan jangan sampai tertular gitu. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ternak tersebut itu sudah divaksin dari tempat asalnya. Gitu. Kalau belum divaksin harus segera divaksin oleh kita gitu.
1: Okay.
2: Terus lalu lintas ternak itu kan harus dilengkapi dengan dokumen.
1: Iya.
2: Salah satunya adalah kalau dari daerah di Lampung sendiri itu ada namanya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Dan di situ memastikan bahwasanya ternak yang dibeli oleh masyarakat itu terjamin kesehatannya, kesehatan hewannya. Kalau dari luar itu lebih ini ya, lebih banyak syaratnya. Termasuk dia bebas dari PMK itu harus uji, uji klinis yang memastikan bahwasanya itu benar-benar negatif dari PMK dan mereka sudah memiliki antibodi akibat dari kita vaksin gitu. Jadi ada standar untuk ternak itu memiliki antibodi bisa masuk ke wilayah kita. Begitupun kalau kita menjual ternak tersebut.
1: Okay.
2: Menjual ternak juga sama, perlakuannya sama. Kalau di sekitaran Lampung itu pastikan memiliki SKKH dan sudah divaksin.
1: Okay.
2: Minimal ada dua kali. Kalau di luar keluar provinsi maupun keluar pulau itu malah SKKH dan sertifikat veteriner. Itu yang dilengkapi dengan uji lab namanya. Dan dipastikan itu sudah divaksin minimal dua kali. Mungkin itu.
1: Okay.
2: Jadi harapannya mari masyarakat kalau kita menginginkan ternak kita itu apa kualitasnya
1: sehat.
2: Bagus, sehat dan daya apa harganya lebih ini ya, lebih mahal mungkin ya. Itu pastikan bahwasanya ternak itu sudah divaksin minimal dua kali, jadi bisa gampang untuk dilalu lintaskan dan dijual belikan tanpa kekhawatiran bahwasanya ternak itu penyakitan gitu.
1: Oke, baik. Nah, terakhir nih Bu, sebelum kita break tadi kan Ibu sempat bilang bahwasanya disiapkan dokumen. Nah, ini sebagai peternak gimana nih untuk menyiapkan dokumen-dokumen ini sendiri? Apakah ke dinas kesehatan atau bagaimana?
2: Gini. Dokumen itu sebenarnya bisa melalui kita punya aplikasi namanya aplikasi lalu lintas ternak. Itu peternak bisa mendownload di situ. Kalaupun kesulitan, dokter hewan kita siap membantu membuatkan akun. Jadi masuk ke situ kan harus lewat akun ya, Mbak ya.
1: Iya.
2: Nah, gitu. Jadi tadi setelah akun itu ada KTP, alamat, segala macam, nomor telepon. Nah, nanti kalau yang di dalam provinsi itu harus tadi keterangan vaksin dua kali itu harus ada. Nanti diberikan keterangan, kita akan mengunduh itu kan vaksinasi PMK kita terlaporkan di ISIKNAS namanya. Integrated sistem kesehatan hewan nasional itu terpampang ternak milik siapa berapa kali divaksin itu ada buktinya Mbak ya. Jadi bukan hanya disuntik vaksin sudah gitu enggak ya. Ini secara dokumen legalnya seperti itu. Nanti baru kita membuatkan SKKH Surat Keterangan Kesehatan Hewan itu. Kalau ternak tersebut mau dikirim ke luar provinsi maupun ke luar pulau itu lebih banyak syaratnya. Jadi setelah masuk ke sistem tersebut kita tunggu jawaban dari daerah penerima dokter hewan POV namanya, pejabat otoritas veteriner dari tempat tujuan itu mintanya bebas apa saja. Bebas dari penyakit selain PMK itu biasanya ada LSD, terus kemudian ada antrak, ada jembrana, itu macam-macam ya permintaannya tergantung dari tempat tujuan itu memenuhi kriteria itu diambil sampel darahnya si ternak yang mau dikirim gitu untuk memastikan benar-benar bebas terhadap PHMS, penyakit hewan menular strategis itu ya. Nanti kita akan membantu petugas lapangan kita membantu mengambil sampel darahnya itu, okay. Nanti dikirim ke balai veteriner. Kita punya balai veteriner di Bandar Lampung. Hasilnya itu satu kali, enggak lebih dari sehari lah Mbak, 1x24 jam, terhadap uji-uji yang diminta itu keluar nanti hasil labnya itu. Kalau hasilnya positif penyakit itu, kita nggak bisa mengeluarkan SKKH, okay, maupun sertifikat veteriner. Tapi kalau negatif semuanya, baru kita keluarkan SKKH dan sertifikat veteriner. Jadi petani atau peternak atau pelaku usaha bidang peternakan dalam kurung belantik ya, itu tidak perlu datang ke dinas kita gitu. Jadi dengan aplikasi itu tadi memudahkan, okay, masyarakat maupun pelaku usaha untuk jual beli ternak kita.
1: Gitu. Berarti sistem online gitu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Ya. Memang dunia ini sudah canggih.
2: Iya betul. Difasilitasi iya, semuanya ya.
1: Memudahkan masyarakat, apalagi Waikanan jaraknya jauh-jauh kan.
2: Iya betul, ya, betul, iya, betul. Yang penting ada pulsa. Ya.
1: Ada kuota.
2: Signal ya.
1: Oke, okay, baik, kita break sejenak, siap, ya Bu ya. Siap. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah kami persiapkan, dan pendengar nanti juga kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita atau topik kita, kita terima di layanan telepon 0723-4761-697 ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat di 0811-7211-036. Kita dengarkan dulu lagu Lilac dengan Kamu Cantik, Kamu Baik.

0: pelestarian sumber daya alam dilakukan melalui tindakan bijak seperti reboisasi, daur ulang, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Upaya ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, dan juga memastikan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Waikanan menyapa untuk siang hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui siaran langsung kami di akun Facebook kami RRI Waikanan ya. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon kami 0723-4761-697 jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan juga melalui WhatsApp di 0811-7211-036. Di studio sudah hadir Ibu Ani dan juga Dokter Hewan Kisti ya. Kita kembali ke narasumber ini, mungkin ke Bu Ani kembali ya, terkait dengan pengobatan nih Bu. Apakah sudah ada sistem pengobatan dari hewan-hewan yang sudah terkena penyakit PMK ini? Sebentar Ibu, kita angkat dulu penelpon ya. Siap. Karena sudah ada penelpon. Halo RRI, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
3: Edo, Bandar Lampung.
2: Oke, Bang Edo yang ada di Bandar Lampung. Silakan Bang, mau bertanya apa?
3: Ya, langsung adalah sama Ibu ya. Assalamualaikum, Sabipun.
4: Waalaikumsalam, iya pun.
3: Ya Bu, saya mau bertanya nih Bu. Hewan korban ya Bu ya. Nah, kalau hewan korban itu, adakah Bu yang dari peternaknya, apa menjual sapi, terkadang kan sapinya itu kurus tuh Bu ya. Nah, tapi tetap dijual. Apakah itu emang udah termasuk sehat Bu? Terkadang ngelihat tuh sapinya tuh kurus banget gitu Bu. Apakah itu emang udah layak jual? Apa emang itu ketahuan sama dinas apa enggak gitu? Udah pengecekan apa belum? Nah, yang kedua itu gimana Bu kalau hewan itu baru kena satu, misalkan saya beli baru beli nih ya Bu ya, hewan itu ternyata dia dikenakan penyakit apa tadi, kuku sama mulut ya Bu ya. Nah, apakah dalam seminggu ini Bu bisa teratasi yang tertular itu tadi? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi lupa saya Bu, apa gitu udah saya pikirin gitu Bu.
4: Coba diingat lagi Pak.
5: Diingat lagi Pak.
3: Yang ketiga itu kayaknya ada gak sih Bu penindakan untuk orang ngejual hewan sakit, tapi ada sanksi gak untuk orang peternaknya sendiri gitu Bu. Baik. Begitu aja deh Bu. Terima kasih banyak ya Ibu.
4: Terima kasih Pak Ido.
3: Amin. Lalu mengudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab saja Ibu terkait dengan tiga pertanyaan tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung. Ibu Ani atau Ibu
5: Mbak Isti? Saya jawab yang pertama dulu Dok ya. Terima kasih Bang Edo. Ya, ini saya menjawab yang pertama ya, terkait hewan kurban yang kurus. Itu kalau menurut ini pemeriksaannya itu biasanya kalau kurus itu kecacingan. Ya pastikan kita kalau kurban yang akan di apa, yang akan dikonsumsi adalah dagingnya. Ya kalau kurus sepertinya dagingnya agak kurang lah, rugi ya, walaupun itu nanti murah kasihan juga harus dipotong. Jadi menurut saya sih sebaiknya sapi yang kurus tadi itu digemukkan dulu. Ya, kalau nanti sudah sesuai, walaupun tidak ada persyaratannya berat badan harus sekian, tapi secara klinis kita ngelihatnya itu kalau udah kurus kita berasumsi bahwasanya itu termasuk ke kecacingan. Ya, jadi nanti kita obatin dulu, terus kemudian kita terapi berbagai macam sehingga sehingga nyala ternak itu jangan kurus bener lah. Ada dagingnya ya Pak Edo ya. Nanti jangan kita berkurban tapi yang kita konsumsi cuma tulang saja kan, iya. Sayang ya, gitu. Jadi syaratnya yang secara fisik kalau hewan kurban itu kan dia apa bulunya itu mengkilat. Biasanya kalau kurus itu bulunya itu jigrak. Jadi itu udah salah satu ciri dari kecacingan. Terus kemudian dia apa cukup umur yang pasti. Cukup umur itu yang ditandai dengan powel gigi, jadi perubahan dari gigi susu ke gigi tetap itu berarti biasanya petugas kita sudah memeriksa hal itu untuk menjamin bahwasanya calon hewan kurban itu sehat dan memenuhi syarat untuk calon kurban yang akan dikurbankan. Itu pasti kita turun lapang Pak Edo. Kita sudah mulai dari tanggal 19 kemarin. Kita sudah berkeliling ke lapak-lapak penjualan ternak maupun ke penyedia hewan calon hewan kurban. Mungkin itu.
2: Okay.
5: Kalau yang pertanyaan selanjutnya mungkin Dokter Kisti bisa membantu.
2: Okay, silakan. Dokter, ini kasus yang nomor 2 ini kan kalau sapinya ada yang tiba-tiba nih sudah pas ternyata dibeli ternyata kena PMK ya. Itu tindakannya gimana kan?
6: Dan itu tadi Pak Edo bilang bahwasannya bisa gak bisa teratasi dalam waktu singkat, gak seperti seminggu katanya tadi.
2: Ini kan penyakitnya virus ya Pak Edo. Jadi kalau untuk treatment itu kita gak yang kayak dukun sekali ngobatin sekali suntik ah sembuh nih. Apalagi ini virus itu gak mungkin banget. Biasanya kalau kita treatment itu paling cepat itu hewan sembuh dengan ciri-ciri misalnya lesi-lesi di mulut ya kayak sariawannya, luka di kuku itu mulai kering itu 2 minggu ke atas. Jadi kalau untuk waktu seminggu itu belum.
6: Belum.
2: Karena ya virusnya kan masih ada dalam tubuh, karena virus PMK ini ada 7 sampai 14 hari di dalam tubuh. Makanya PMK sapi ini bisa survive itu kalau di atas 2 minggu. Itu dia udah mulai ini nih gejalanya apa kelihatan nih turun nih terus udah mulai nunjukin oh udah ketutup semua luka-lukanya. Tapi kalau di bawah 2 minggu biasanya untuk yang rentan itu sapi-sapi yang memang dia udah malnutrisi, enggak ada nutrisi, kurus udah gitu kena PMK biasanya ya mati gitu. Karena kan udah kurus enggak mau makan kan karena mulutnya sariawan.
6: Iya, betul.
2: Jadi enggak bisa kalau untuk seminggu gitu Pak Edo, mohon maaf karena ini penyakitnya virus.
6: Oke, baik. Pertanyaan ketiga mungkin ini terkait dengan peternak yang sudah tahu hewannya sakit tapi tetap dijual, apakah ada sanksi itu?
2: Ada.
6: Ada, silakan.
2: Kebetulan baca-baca dikit ya.
6: Silakan.
2: Undang-undang peternakan dan kesuan itu kan ada ya. Jadi sama KUHP yang paling baru nih, yang paling baru itu dia ada sanksinya kalau dia mengedarkan hewan yang sakit. Itu sanksinya itu bisa dipidana. Dipidana itu 1-5 tahun tergantung kasusnya nih bertapa enggak. Sama dendanya itu bisa sampai miliaran rupiah.
6: Wow, besar juga ya, ternyata ya.
2: Ternyata karena kan mungkin kita enggak banyak tahu ya. Tapi sebenarnya itu bisa terlaporkan juga gitu.
6: Okay. Jadi masyarakat Waikanan juga ini kan kebanyakan masih awam ya. Jadi mungkin belum tahu peraturan-peraturan yang ada seperti yang sudah disebutkan Dokter Kisti tadi. Bahwasanya pelanggaran itu termasuk pelanggaran, dan ada sanksinya itu kita artinya harus waspada juga terkait dengan hal-hal seperti itu.
2: Karena kan kita apa ya kalau di undang-undang juga kan bilangnya melanggar syariat ya orang kita kan harusnya jujur nih jualan itu memang yang ternak yang sehat kalau yang sakit kan kita merugikan yang beli, kita merugikan juga masyarakat yang mengonsumsi daging tersebut gitu kan.
6: Oke dok, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp, kita bacakan dulu ya sebelum nanti Bu Ani menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi. Ini assalamualaikum, selamat siang Ibu, katanya kan ini dari Ibu Ani yang ada di Simpang 4. Bu, saya ingin bertanya, apakah ada jamu tradisional seperti kunyit, jahe atau temulawak yang memang bisa membantu ternak yang sakit? Itu, silakan mungkin Dokter Kisti.
2: Ada, karena kan dulu awal-awal PMK lagi heboh-hebohnya itu kan 2022 itu kan masyarakat bingung ya ini diobatin pakai apa, terus petugas juga bingung dari pusat belum ada belum ada arahan, ini gak ada obatnya namanya penyakit virus kan, jadi kita cuma kasih terapi suportif untuk meredakan gejala.
7: akhirnya setelah kita coba pakai temulawak, pakai kunyit, kencur, jahe itu kita tumbuk ta blender atau diparut, terus perasannya itu kita campur sama air gula merah sama kuning telur bebek.
2: Jadi minuman seperti itu ya, Dok. Iya, minum, ya.
7: Okay. Itu dia ternyata buat nambah imun. Tapi tetap ya, di samping itu tetap kita harus panggil petugas untuk pengobatan injeksi, karena kalau PMK itu nggak mungkin nggak pakai injeksi.
2: Oke, okay, baik.
7: Karena kan itu virus, dia nyerang sistem imunnya cepat kan. Okay. Jadi untuk jamu itu sebagai terapi tambahan juga lah, untuk menjaga agar imunnya nggak turun.
2: Oke, okay, baik.
5: Yang citron?
7: Ya, kalau sama citron itu sebenarnya kan nggak, dulu pernah nih awal-awal saya praktekkan ke peternak ini, karena kan dulu belum banyak ya, kasusnya. Saya olesin tiap pagi sama sore, terus akhirnya saya ajarin peternaknya itu untuk oles sendiri. Jadi asam citron tadi saya bilang buat desinfektan kandang, itu dilarutkan satu bungkusnya ke 125 ml, satu gelas kecil yang buat biasa buat ngopi itu, separohnya aja kita larutin asam citrat itu, terus kita olesin tuh di lukanya, di luka sariawannya.
2: Oke, okay, baik.
7: Itu, terus kalau untuk kakinya, karena ada luka tuh biasanya di kukunya, kita beli aja serbuk N batik di apotek manusia itu ada. Okay. Itu paling satu sasetnya 7.000 sampai 8.000 lah paling mahal. Okay. Itu kita taburin. Jadi pagi sore seperti itu selama 2 minggu. Tapi kalau misalnya lukanya seminggu lebih udah menghilang, ya nggak usah dikasih lagi, pokoknya sampai lukanya benar-benar sembuh.
2: Oke, okay, baik. Ini terkait dengan pertanyaan kita juga tadi ya, Bu, ya, terkait dengan pengobatan yang
5: jamu-jamu tadi.
2: Iya. Mungkin Ibu Ani mau menambahkan.
5: Tadi sudah disampaikan ke dokter Kisti bahwasanya gejalanya itu kan panas kan, ya, panas dan sariawan. Jadi kenapa harus memanggil petugas kita itu untuk yang obat penurun panas yang harus diinjeksi. Kalau yang suportif tadi itu kan fungsinya adalah meningkatkan imun tubuh dan alternatif untuk penyembuhan sariawan tadi dengan yang ada di sekitar kita dan murah gitu ya. Masyarakat kan kalau dengar murah lebih gampang nyarinya gitu. Jadi citron itu bisa dibeli di toko-toko bahan kue atau toko-toko yang biasa di sekitaran kita. Itu sebenarnya untuk mengobati luka-luka atau lesi-lesi itu, yang intinya adalah memberikan kesembuhan cepat, sehingganya si ternak itu mau makan. Okay. Kalau makannya banyak si ternak itu, otomatis kan imun juga kan meningkat. Di samping tadi jamu-jamuan sudah meningkatkan imun, makannya juga iya. Kenapa ternak itu ambruk, terus dia tidak menunjukkan gejala apa ke arah kesembuhan? Ya karena tadi dia susah makan. Nah, kalau makan, kalau lukanya disembuhkan dan dia disupport dengan makanan yang enak lah istilahnya, untuk si ternak itu mudah-mudahan kesembuhan itu cepat gitu. Mungkin itu. Jadi jangan dikasih istilahnya makanan seadanya. Kalau masyarakat, kalau petani kita adanya, apalagi kalau musim-musim kemarau ya, rumput susah segala macam, itu nanti bisa dicari alternatif yang bisa melunakkan ternak apa rumput-rumput tersebut menjadi pakan yang nilai gizinya tinggi. Mungkin bisa ditambahin air apa gula, jadi kan dia di samping manis, terus kemudian rumput yang dikonsumsi itu tidak terlalu keras. Kalau keras kan dia makin luka kan ya, mungkin itu bisa ditambahin itu.
2: Oke, baik. Kita bicara terkait dengan pengaruh dari penyakit PMK ini, ada nggak sih Bu Ani pengaruhnya dari penyakit PMK ini terhadap perputaran ekonomi kita?
5: Oh, pasti sangat berpengaruh, Mbak. Karena siapa sih yang nggak kepengen kita mengkonsumsi daging yang sehat ya, dari ternak yang sehat. Satu itu, yang kedua, yang keamanan pangan tadi ya, yang satu. Yang kedua adalah kalau kita sudah, daerah itu sudah diindikasikan positif dari PMK, otomatis harga ternak itu terjun bebas, Mbak. Gitu, yang pasti ternak apa daerah-daerah lain sudah melirik nih, oh daerah sana positif nih, jadi jangan ngambil nih dari sana. Otomatis kan ternak itu cuma di situ aja kan ya, nggak bisa keluar. Sedangkan masyarakat kan maunya ada perputaran iya. ekonomi dengan berbudidaya. Iya,
6: ada bisa. Pergantian hewan juga.
5: Betul,
6: seperti itu,
5: ya. Betul. Jadi menjual ternak dengan harga tinggi, terus kemudian nanti membeli lagi dengan yang untuk dipelihara untuk menjual lagi seperti itu. Jadi setiap tahunnya beternak itu sebenarnya kan tabungan ya, tabungan iya. buat peternak itu bisa terus ada gitu loh, gitu mbak. Okay. Ya, pasti dampak ekonominya sangat-sangat tinggi dengan adanya apa PMK ini gitu.
6: Oke, okay, baik. Nah, sebelum kita break ini, Bu, ada nggak sih cara pencegahan dari penyakit ini sendiri sebelum penyakit itu menular pada hewan-hewan ternak peternak itu bagaimana?
5: Oh, tadi sudah disampaikan Dokter Kisti awal-awal tadi ya. Pasti yang pasti masyarakat jangan tergiur dengan harga ternak murah. Jadi kalau mau beli, pastikan tadi syarat-syaratnya tadi hewan sehat yang dilengkapi dengan administrasinya tadi ya, berkas-berkas SKKH dan SV tadi. Terus kemudian itu sebagai salah satu jaminan kita untuk itu. Terus kemudian yang kedua adalah benar-benar masyarakat saya minta partisipasinya untuk memvaksin memvaksin ternak-ternaknya. Vaksin kita gratis loh mbak, disediakan oleh pemerintah itu untuk Waikanan 30.000 dosis.
6: Okay.
5: Nah itu gratis, silahkan menghubungi petugas peternakan kita yang dekat dengan bapak-bapak atau ibu-ibu masyarakat. Kita sudah menyebarkan petugas kita dan vaksinnya. Kalaupun jumlahnya banyak, itu ya untuk saat ini aja untuk 10 ribu aja belum selesai gitu vaksinnya. Jadi partisipasi masyarakat harap saya mengharapkan benar-benar partisipasi masyarakat untuk bisa memvaksin ulang, walaupun sudah pernah divaksin dulu ya. Satu vaksin 2. Nah, kalau dihitung sekarang itu sekitar vaksin 3 atau 4, 5 lah ya bisa. Itu enggak apa-apa. Terus efek dari vaksin tersebut itu kan membentuk kekebalan tubuh juga untuk si ternak tersebut dari PMK. Kemudian yang pasti peternak, sayangilah ternak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada yang bapak pelihara itu dengan menjaga kandangnya tetap bersih. Gitu ya, jangan dijadikan kandang itu seperti halnya kandang yang bertumpuan kotoran gitu. Jadi kan buatlah ternak-ternak itu menjadi nyaman, seperti halnya kalau kita tidur di kasur, mereka juga sama, mereka mau bersih juga. Iya, mungkin itu. Mungkin itu mbak. Dan yang pasti disinfeksi dari kandang sekitar, dan jangan memasukkan orang-orang yang apa pembeli masuk ke kandang sembarangan, walaupun kita tahu mungkin kandang-kandang kita enggak semuanya tertutup ya. Banyak yang tradisional, tapi usahakan lebih mawas diri terhadap orang-orang yang datang, takutnya juga nanti mencuri juga kan ya, baring-baring kita pelihara kan sayang. Tapi minimal ya dibatasi lah, kalau ngobrolnya jangan di kandang lah Pak ya, bisa di ruang tamu saja mungkin. Itu Mbak.
6: Okay, baik. Nah, terkait dengan petugas tim tadi yang sudah dibilangkan oleh Ibu Ani, berarti perkampung memang sudah sedia ya petugas ini, apa memang melalui call center dulu harus datang seperti ini ya, gimana?
5: Jumlah petugas kita itu tidak lebih dari 50 orang mbak, seluruh Waikanan gitu. Dokter hewannya aja cuma 2 ya.
6: Okay.
5: Jadi petugas-petugas kita itu yang biasa dihubungin adalah petugas kawin sunti, IB itu bisa menghubungi mereka. Jadi tidak kita tidak satu kampung satu, karena kita masih

0: Kami mau ngadain ternak, apa vaksinasi ternak bisa massal kok Mbak.
1: Okay.
0: Jadi bisa dikumpul satu kampung, bisa kita kerjakan nanti grup yokan gitu. Kalau kami biasanya melaksanakan pelayanan massal.
1: Memang
0: gitu.
1: Lebih memudahkan itu
0: iya, masa betul,
1: daripada
0: betul.
1: Satu
0: iya, telepon gitu. Kalau call center jarang, paling call center itu kalau peternak mau mengibi. Ternaknya ternaknya mau kawin suntik gitu baru calling ya petugas okay. kita. Kalau secara ini untuk khusus vaksinasi biasanya kita sih berbarengan. Jadi di IB sekalian, di vaksin sekalian. Okay. Atau yang lebih efektif tadi kita biasanya melaksanakan pelayanan massal untuk okay, gitu.
1: Baik. Dokter Kristi mau tambahin atau sudah cukup?
2: Apa ya? Mungkin lebih ke kalau menemukan ternak yang sakit itu jangan langsung dipotong dulu karena kan kadang kan peternak ini masih awam yang nggak ngerti ada yang berbahaya nih dagingnya dikonsumsi kayak antraks misalnya.
1: Iya.
2: Jadi sebaiknya kalau memang ada ternak yang sakit dan mau dipotong itu harus panggil petugas biar petugasnya mastiin dulu nih ini aman nggak buat dipotong untuk dikonsumsi sendiri ya.
1: Pasti ada dampaknya juga ke tubuh kita kan dok ya.
2: Iya kalau untuk PMK ini kan sejauh ini memang aman karena kan memang dia tidak menular ke manusia tapi kan kalau amit-amitnya misalnya ada antraks gitu, kayak kasus di Jogja itu kan dimakan, itu kan akhirnya ada yang sampai meninggal kan. Nah jadi untuk meminimalisir itu, kalau memang ada ternak sakit mau dipotong, panggil dulu petugasnya biar dicek ini aman nggak untuk dikonsumsi. Betul. Kalau aman kita potong, tapi kalau nggak aman ya nanti langsung kita eksekusi gitu. Memang nanti ada cara-cara khusus untuk gimana cara ngubur bangkai itu biar tidak menyebar ke manusia.
1: Oke, baik. Terima kasih dokter. Kita break sejenak ya. Masih ada waktu 15 menit lagi mungkin sesi terakhir nanti ya. Kita simak dulu lagu yang sudah kami persiapkan kali ini dari miliknya Ada Band dengan judul Maunya Kamu.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Waikanan menyapa. Ya, informasi waktu saat ini pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih sekitar 10 menit lagi pendengar. Bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih kami buka layanan telepon kami 0723-4761-697 bersama narasumber kita Ibu Ani dan juga Dr. Hewan Kisti. Kita kembali ke narasumber ini terkait dengan Ibu Ani tadi sudah membicarakan terkait dengan vaksinasi. Nah, apa sih Bu keuntungan vaksinasi ini sendiri untuk peternak-peternak yang ada di khususnya di Waikanan ini sendiri? Mungkin ada beberapa masyarakat yang takut hewannya divaksinasi malah justru nanti sakit. Kan gitu. Itu bagaimana itu Bu?
2: Oke, vaksin PMK itu aman sebenarnya untuk hewan-hewan kita. Jadi sebelum divaksin, pastikan ternak tersebut sehat. Vaksin PMK ini sebenarnya sama dengan COVID-19, Mbak. Iya. Sama persis. Itu kan kita fungsinya adalah memberikan bibit penyakit yang dijinakkan. Fungsinya untuk membentuk antibodi terhadap si virus PMK. Harapannya adalah kalaupun ada serangan PMK itu bisa ditangkis gitu. Kalaupun nanti masih kena, itu gejalanya tidak separah kalau dia belum pernah divaksin gitu. Jadi tingkat penyembuhannya lebih cepat, dan yang pasti biasanya sih cepat sembuhnya dan masa recovery-nya itu cepat dibandingin dengan ternak-ternak yang tidak divaksin. Okay, gitu.
1: Baik. Dok, ini ada pertanyaan dari WhatsApp dari pendengar kita. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Saya dari Pak Andi Baradatu. Mau bertanya, bagaimana sih cara kita membedakan daging yang sehat dan juga daging yang mungkin hewannya itu sakit? Itu bagaimana?
3: Yang pertama kita lihat dari warna dulu ya. Kalau warna dia cerah, itu kan berarti fresh baru dipotong. Yeah. Tapi kalau udah warnanya pucat, berarti itu bisa jadi kelonggongan lah, atau memang stok lama di unfrost kan, di towing itu kan dijual lagi gitu, diedarin. Terus yang kedua itu teksturnya. Jadi kalau misalnya kita pencet gitu, dia balik lagi dagingnya.
1: Oke. Okay.
3: Beda sama yang kalau misalnya dia udah lama, kita pencet dia nggak balik. Itu udah lembek, udah hancur, itu pasti stok lama. Itu kalau bisa jangan dibeli. Karena udah masuk ke freezer lama banget kan. Terus habis itu baunya itu beda banget. Biasanya dia baunya bau daging khas gitu kan, segar gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya dia yang sudah lama itu kan baunya kadang baunya agak busuk, agak nyengat, itu jangan dibeli.
1: Okay.
3: Baik. Habis itu yang pasti gak berlendir. Karena kalau berlendir itu biasanya dia ada secondary infection dari bakteri kan. Takutnya nanti pas kita konsumsi kita yang sakit perut gitu. Terus kadar airnya itu daging yang bagus, yang fresh itu kadar airnya gak banyak. Jadi gak ngeluarin banyak cairan merah ya. Gitu.
1: Okay.
3: Sama serat-seratnya kelihatan, potongan serat-seratnya, marblingnya itu kelihatan. Itu yang bagus.
1: Okay.
3: Yang sehat.
2: Okay. Mungkin bisa saya tambahkan, penyakit di hewan itu kan bukan hanya di PMK saja.
1: Iya,
2: ya
1: betul.
2: Kemarin juga sempat berbarengan dengan PMK itu namanya penyakit LSD. Kalau orang awam sih lato-lato. Nah, biasanya dia itu di dagingnya sendiri itu udah tampak bekas adanya benjolan-benjolan gitu, Mbak. Itu sangat khas banget. Kalau yang PMK itu biasanya kita sangat menghindari untuk mengkonsumsi yang teracak. Jadi kalau suka makan tunjang, itu kelihatan banget di situ dia lepas ininya ya, kukunya dari si kakinya itu. Terus kalau di daerah kepalanya ataupun di lidah, di sekitaran mulut itu tampak sekali. Tapi kalau untuk secara kasat mata daging yang biasanya kan nggak utuh ya, ada yang cuma pahanya saja atau bagian badannya saja atau daging yang sudah dipotong-potong atau gimana, itu tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Kisti bahwasanya dari penampakan fisiknya itu pilihlah daging yang segar tadi, karena dari sejak pemotongan itu dia jangka waktu menuju ke pembusukan itu kan sekitar 4 jam gitu. Jadi jangan pilih yang setelah 4 jam itu, biasanya kan kalau mau harganya agak murah itu kan yang agak siang-siang kita beli jam 11 kayak gitu ya. Ya usahakan kalau beli yang pagi-pagi aja lah untuk mendapatkan kesegaran dari daging tersebut. Dan untuk cita rasa kan beda antara yang daging segar maupun dibandingkan dengan daging-daging yang sudah menjelang istilahnya dalam tanda kutip busuk gitu ya, karena penampakan warnanya sudah tidak segar, pucat, dan cenderung dia menuju ke warna-warna agak-agak ke hitam hijau gitulah ya. Dan dia keringnya itu benar-benar kering karena sudah terlalu lama terpapar dari udara gitu.
1: Oke, terakhir ini Bu ya, karena waktu kita juga udah 4 menit lagi, mungkin apa nih yang mau disampaikan ke masyarakat kita terkait dengan PMK dan juga khususnya yang ada di Kabupaten Waikanan ini, apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat peternak khususnya?
2: Siap, terima kasih Mbak Yeni. Jadi saya menyampaikan ke masyarakat khususnya peternak Kabupaten Waikanan, jangan takut untuk beternak, karena beternak itu sangat menguntungkan. PMK bisa dicegah dengan vaksinasi dan kemudian menjaga kebersihan dari kandang. Kalaupun ditemukan hewan sakit, segera hubungin petugas kami. Itu. Dan yang ketiga adalah tolong lengkap pelaku usaha bidang peternakan untuk melengkapi dokumen-dokumen resmi resmi ya, untuk melaksanakan kegiatan jual beli ternak tersebut. Itu saja mungkin.
1: Oke, dari dokter mungkin apa nih yang mau disampaikan ke masyarakat khususnya peternak Kabupaten Waikanan?
3: Pokoknya kalau dari saya, peternak jangan bosen-bosen, jangan capek-capek. Kalau kita ada program vaksinasi gratis itu diikutin aja, karena kita melakukan ini kan untuk melindungi ternak, agar ternak itu sehat dan bebas dari penyakit-penyakit menular strategis tersebut gitu. Karena keuntungannya selain gratis, syarat untuk menjual ternak itu kan ternak itu harus divaksin. Jadi kalau misal belum divaksin, dia gak bisa dijual nih
1: keluar. Salah satu syarat ya vaksinasi.
3: Sekarang di Undang-Undang Permentan nomor 17 tahun 2023 itu syaratnya sudah harus vaksin minimal 2 kali. Mau itu PMK, mau itu LSD, mau itu Jemberana, mau itu antraks, itu sudah harus divaksin. Itu. Jadi kalau saran saya untuk peternak, saya minta tolong banget kalau emang ada program vaksin itu diikutin aja, karena itu gak akan menyakiti ternaknya, justru melindungi dan mempermudah ketika nanti ternak itu akan dijual ke tempat yang lebih bagus, misalnya di luar Lampung, sampai ke Pulau Jawa, seperti itu.
1: Baik, sudah cukup?
3: Cukup.
1: Terima kasih Bu Ani, Dokter Kisti, sudah menyempatkan hadir di studio. Tadi hujan juga kan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, khusus untuk pendengar kita yang ada di Kabupaten Waikanan ya. Baik, terima kasih pendengar. Demikian Dialog Waikanan Menyapa untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Saya Yeni Ulistiana, presenter, dan juga dibantu gatekeeper Rio Tanjung dan juga Romadona, dibantu juga operator kami Sandi Kurniawan. Mengucapkan terima kasih. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having to
1: yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assists. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan seikadan dengan baik, ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Marski.
1: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai. Orang kan meringsek, meringsek bisa 4 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, apa-apa dulu di luar. Kita minta para pembantu ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobot agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi kita jalan juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Besar mencatat sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan qualifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Fertianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono. Alap.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rin.
1: Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia PD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwi Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwi dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwi aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwi menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwi sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwi akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwi tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwi tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwi untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwi. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwi.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwi sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwi dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan Radio Sen masih menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan hari Kamis 21 Mei 2026. Bagaimana pekerjaan Anda di hari ini? Semoga lancar-lancar ya. Tapi memang kayaknya bulan Mei ini diciptakan untuk bermalas-malasan. Apa benar begitu? Karena memang nampaknya hampir semua tanggal merah ada di bulan Mei ya. Ya sudah, untuk Anda semua yang masih merasakan ataupun masih ingin liburan ya, ini selamat berlibur deh untuk kalian yang masih libur ya, gak kelar-kelar. Ya sudah, berdasarkan sebuah informasi kami hadirkan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto memberikan atensi serius terhadap pemberantasan modus penipuan asmara atau love scamming di lingkungan pemasyarakatan. Praktik ilegal yang melibatkan warga binaan maupun potensi keterlibatan petugas di dalam urutan kini menjadi sasaran utama pembersihan internal. Kasus yang terungkap di rutan kelas 2B Kota Bumi menjadi pemicu dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan penggunaan perangkat elektronik di dalam sel. Menteri memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memastikan tidak ada celah bagi narapidana menjalankan aksi kriminal di balik jeruji besi. Program sterilisasi perangkat komunikasi, pemberantasan pungutan liar, serta peredaran narkoba kembali diperketat guna menjaga integritas institusi. Pemeriksaan ponsel ini juga milik warga binaan akan dilakukan secara berkala dan mendadak sebagai bentuk nyata penerapan komitmen zero handphone di seluruh lapas maupun rutan. Menteri Agus Adrianto menginstruksikan pemeriksaan tuntas terhadap seluruh pihak yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana penipuan berbasis media sosial tersebut. Pihaknya tidak akan menoleransi setiap pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum petugas di lapangan yang terbukti membantu aksi warga binaan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
3: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
1: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
3: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
3: Serius? Gratis?
1: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
3: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
4: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
5: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
6: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Allah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally?

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli.

0: Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Kiki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas tenaga ahli jasa konstruksi agar mampu bersaing dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Kita ambil kebijakannya memberikan keringanan. Kalau bahasa pasarannya itu memberikan
2: diskon. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Lampung Saiful mengatakan kebijakan tahun ini berbeda dibanding program sebelumnya yang lebih dikenal dengan pemutihan pajak kendaraan. Namun menurut Saiful, tahun ini pemerintah tidak menggulirkan program pemutihan, melainkan keringanan atau diskon pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, baik yang menunggak maupun yang selama ini disiplin membayar pajak kendaraan. Saiful menjelaskan, melalui kebijakan tersebut, wajib pajak yang memiliki tunggakan bertahun-tahun cukup membayar pajak tahun berjalan, ditambah 50% dari nilai pajak tahun berjalan tanpa dikenakan denda maupun akumulasi tunggakan sebelumnya. Dia memastikan program keringanan pajak kendaraan bermotor tersebut mulai diberlakukan pada 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
1: Kita sudah merumuskan kebijakan Pak Gubernur ya terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tahun 2026. Kalau dulu kita mengambil arah kebijakannya pemutihan ya. Kalau sekarang di tahun ini kita ambil kebijakannya memberikan keringanan. Kalau bahasa pasarannya itu memberikan diskon gitu. Kita akan memberikan kemudahan baik itu bagi mereka yang selama ini menunggak, bagi mereka yang ingin mutasi atau balik nama, maupun memberikan reward juga bagi mereka yang rajin ya. Kalau yang misalnya yang menunggak ya, tahun ini kan kita kenakan dia membayar tahun berjalannya plus 50% dari tahun berjalan. Jadi dia dapat 1,5 tahun yang harus dia bayar bagi yang menunggak. Berapapun tunggakannya, dia tidak ada kena denda lagi, hanya membayar 1,5 tahun saja.
2: Saiful menambahkan, selain keringanan pajak, Pemprov Lampung juga akan memberikan diskon bagi masyarakat yang melakukan mutasi maupun balik nama kendaraan bermotor. Untuk kendaraan roda 2, diskon yang diberikan mencapai 50%. Sementara kendaraan roda 4 mendapatkan potongan sebesar 25% untuk proses mutasi atau balik nama kendaraan di wilayah Provinsi Lampung. Potongan tersebut diberikan agar masyarakat lebih mudah melakukan balik nama kendaraan dan terhindar dari penghapusan data kendaraan dalam sistem. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas tenaga ahli jasa konstruksi agar mampu bersaing dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah. Berikut laporan Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas tenaga ahli jasa konsultan agar mampu bersaing dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah. Profesionalisme dan sertifikasi kompetensi dinilai menjadi syarat utama untuk menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan tenaga ahli yang memiliki integritas, kemampuan teknis, serta pengakuan kompetensi yang jelas. Mulyadi menjelaskan tenaga ahli yang profesional tidak ditentukan oleh kemampuan teknis semata, namun juga sikap, integritas, dan objektivitas dalam menjalankan pekerjaan. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi ukuran penting agar kualitas sumber daya manusia dapat terukur dan diakui secara resmi. Ia menilai kebutuhan terhadap tenaga ahli lokal semakin mendesak seiring meningkatnya pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, industri, pertanian, hingga kawasan ekonomi baru di Lampung. Namun, sejumlah proyek besar di Lampung selama ini masih melibatkan konsultan dari luar daerah. Menurut Mulyadi, kondisi tersebut harus menjadi motivasi bagi tenaga ahli lokal untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan agar mampu bersaing di tingkat nasional.
4: Karakter pendidikannya, jadi dia sifat dan sikap ini menentukan. Dia harus memiliki keahliannya di bidang tugasnya, di bidang tematik. Kedua, berdasarkan hasil capaian, berintegritas. Objektivitas itu yang memang melingkupi definisi profesional. Terus, saya lihat tadi ada yang berkualitas. Tenaga ahli yang terukur, iya, tersertifikasi. Terus, berdaya saing. Berdaya saing ini yang memang menjadi strategi daripada si tenaga ahli.
3: Pemerintah daerah juga berkomitmen mendukung penguatan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pelaku industri jasa konstruksi. Pemerintah berharap peningkatan kualitas tenaga ahli lokal dapat memperkuat kemandirian pembangunan di Provinsi Lampung. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi, pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan semakin berkualitas dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mencatat kondisi ketenaga kerjaan di wilayah setempat terus membaik. Pada Februari 2026, salah satunya terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang bekerja dengan jam kerja penuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution menyampaikan persentase pekerja penuh waktu meningkat dari 56,97% menjadi 59,93%. Pekerja penuh waktu merupakan penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu. Sementara itu, jumlah setengah pengangguran mengalami penurunan. Di sisi lain, pekerja paruh waktu tercatat mengalami sedikit peningkatan dibanding periode sebelumnya. BPS juga mencatat dari setiap 100 penduduk usia kerja, sekitar 71 orang telah aktif dalam pasar tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Lampung masih cukup tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,95%. Proporsi pekerja formal juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 31,09%. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Lampung.
5: Di mana tren pekerja penuh terlihat ada peningkatan, Bapak-Ibu sekalian, di grafik yang kiri bawah. Terlihat ada peningkatan di tahun 2025 sebanyak 56,97%. Meningkat menjadi 99,93% untuk penduduk yang bekerja penuh. Artinya bekerja selama seminggu minimal 35 jam. Kemudian untuk setengah pengangguran, ini terjadi penurunan, Bapak-Ibu sekalian. Sebaliknya juga untuk pekerja paruh waktu sedikit terjadi peningkatan dari 31,18% menjadi 31,45%. Kita coba bacakan ringkasan berkaitan dengan beberapa indikator terkait dengan ketenaga kerjaan. Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, Bapak Ibu sekalian, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar tenaga kerja.
3: Ahmad Rizwan menjelaskan tiga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Lampung yakni pertanian, perdagangan, dan industri. Kondisi tersebut menunjukkan sektor-sektor tersebut masih menjadi penopang utama ketenaga kerjaan daerah. Data ketenaga kerjaan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja di Lampung. Dengan tren peningkatan pekerja penuh waktu, diharapkan kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung terus membaik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Bandar Lampung mendorong kolaborasi multi pihak untuk percepatan SDGs. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
6: Krisis iklim global yang semakin kompleks menuntut lahirnya kolaborasi lintas sektor yang konkret dan berkelanjutan. Menjawab tantangan tersebut, Universitas Bandar Lampung UBL melalui SGD Center menggelar 4 tahun internasional simposium on Global Collaboration for Sustainability atau ISGCS 2026. Rektor UBL Profesor M. Yusuf Sulfarano Barus menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai peran inovasi dan katalisator perubahan sosial dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Melalui ISGCS 2026, pihaknya ingin memperkuat peran akademisi dalam membangun solusi nyata terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, isu perubahan iklim kini tidak lagi menjadi tantangan masa depan, melainkan persoalan nyata yang membutuhkan respon cepat, terukur, dan berbasis kolaborasi global.
7: Kegiatan SGD Center UBL yang disupport oleh GIZ Jerman dan Kemilau, ya. Dan ini progresnya sangat bagus sekali ya untuk terkait dengan SDGs nomor 11. Dan hari ini membahas mengenai climate change ya, tadi sudah saya sampaikan ini menjadi keprihatinan kita semua ya, adanya climate change ini, sehingga bukan lagi kita bicara future nanti-nanti, tapi sudah terjadi sekarang. kita baru saja mengalami tropical cyclone, tropis di Sumatera kemarin, dampaknya luar biasa, dan tidak ada satupun ahli climate yang mempercayai bahwa di Sumatera bisa terjadi seperti itu. Karena kita kepulauan dan kita adalah hutan tropis gitu. Kita juga sekarang mengalami musim yang mungkin dalam tanda kutip tidak lagi seperti yang sudah kita dapatkan 5-10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Makanya di banyak negara semua skenario perencanaan diubah gitu loh.
6: Dalam kerangka framework inisiatif Kemilau, forum ini menjadi bagian dari penguatan multi-stakeholder collaboration in urban development, khususnya dalam mendorong koordinasi pertukaran pengetahuan dan pengembangan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk pembangunan perkotaan yang tangguh terhadap perubahan iklim. Kolaborasi multi pihak menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Melalui forum seperti ISGCS 2026, UBL mempertemukan pemerintah, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun solusi bersama yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan melakukan aksi jemput bola dengan mensurvei langsung calon penerima manfaat program rumah tidak layak huni. Berikut laporan Teddy Herianto.
8: Basnas terus memastikan bantuan tetap tepat sasaran bagi yang...
9: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan melakukan aksi jemput bola dengan mensurvei langsung calon penerima manfaat program rumah tidak layak huni RTLH di wilayah Kecamatan Gunung Labuhan. Langkah taktis ini diambil guna memastikan bantuan renovasi rumah benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan. Dalam survei tersebut, tim Basnas Waikanan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi dan sekaligus mengecek secara detail kondisi fisik rumah warga yang telah diusulkan. Tua Basnas Kabupaten Waikanan, K. Haji Abud Nur Sihab, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan kondisi real di lapangan. Ia mengatakan survei ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan langkah teknis krusial agar amanah dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS dari masyarakat disalurkan secara transparan, akurat, dan akuntabel. Dijelaskan Abud Nur Sihab, melalui program RTLH ini, Basnas Waikanan berkomitmen untuk tidak hanya memperbaiki tempat tinggal secara fisik, tetapi juga mengangkat kualitas hidup warga kurang mampu agar dapat tinggal di hunian yang layak, aman, dan nyaman.
8: Ada dua RTLH atau rumah tidak layak huni yang dibantu. Yang pertama diberikan kepada Bapak Sardani sebagai warga masyarakat yang termasuk mustahik fakir yang beralamat di Jaya Laksana, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit. Yang kedua, atas nama Bapak Ahmad Saripudin sebagai asnaf fakir yang berada di Kampung Banjarratu, Gunung Labuhan. Itu yang dibantu pada tahun ini. Bantuan tersebut berbentuk dana sebanyak 25 juta rupiah, yang 20 juta masuk di rekening material, toko material, yang 5 juta masuk di rekening yang mendapatkan bantuan atau mustahik.
9: Pengecekan mencakup kelayakan struktur bangunan, atap, dinding, hingga fasilitas sanitasi dasar. Langkah proaktif ini merupakan wujud nyata tanggung jawab Basnas Waikanan dalam mengelola dan mendistribusikan dana umat. Dengan hadirnya langsung di tengah masyarakat, setiap program yang digulirkan diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan dasar papan bagi warga miskin ekstrim di Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan guna menjamin kelayakan hewan kurban yang akan disembelih. Berikut laporan Pak Bayu Satria.
10: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha dalam kondisi aman. Jumlah hewan kurban dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati. Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan hewan kurban menjelang hari raya. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Selain memastikan stok aman, lanjut Ani, pihaknya juga menyiapkan tim pengawas lapangan yang akan melakukan pemantauan saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Pengawasan dilakukan agar proses penyembelihan sesuai syariat Islam dan ketentuan kehalalan. Dia juga menegaskan pihaknya akan memberikan edukasi kepada para petugas pemotongan hewan kurban. Edukasi meliputi kelayakan hewan, kebersihan daging, hingga tata cara penyaluran kepada masyarakat.
11: Kalau untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan, itu insya Allah cukup, sangat cukup. Untuk jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan, itu yang sehat dan sesuai syariah, belilah di Waikanan saja, tidak usah yang di luar. Karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan, juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewannya itu sesuai syariah atau tidak yang halalnya itu ya. Dan kemudian akan memberikan edukasi kepada tempat pemotongan hewan, petugas-petugas yang ada di TPH tersebut, yang biasanya masjid-masjid, kelayakan dari daging itu yang higienis sampai ke penyalur.
10: Lebih lanjut, ia berkomitmen untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kurban di Waikanan dengan memastikan ketersediaan hewan kurban aman serta pengawasan kesehatan hewan berjalan optimal menjelang Idul Adha. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
14: Olahraga. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung, Taufik Hidayat, mengapresiasi konsistensi pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Lampung dalam menggelar kejuaraan secara berkelanjutan guna mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi atlet muda di Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
15: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan konsistensi pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Lampung dalam menggelar kejuaraan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan atlet muda. Menurut Taufik, kejuaraan rutin sangat penting untuk menambah pengalaman bertanding atlet sekaligus membentuk mental dan kualitas pertandingan sejak usia dini. Ia menilai semakin sering atlet mengikuti turnamen, maka persiapan menghadapi event nasional juga akan semakin matang.
16: Secara konsisten dan kontinu melakukan kejuaraan seperti ini. Dalam rangka kita melakukan pembinaan tentunya, di samping untuk juga mempersiapkan atlet-atlet muda kita untuk di berbagai event, ya, berbagai kejuaraan yang tentunya secara sirkuit dilakukan, ya, akan dan banyak agenda yang akan diikuti oleh atlet-atlet kita di berbagai tempat. Nah, ke depan melalui kejuaraan-kejuaraan seperti ini tentunya akan lebih membuat atlet kita punya pengalaman bertanding.
15: Sementara itu, ia juga meminta pengurus melakukan inventarisir atlet, menyusun program pembinaan berkelanjutan, serta menyiapkan pelatih dan perangkat pertandingan guna mendukung peringkat prestasi Taekwondo Lampung di masa mendatang. Dirinya berharap Taekwondo Indonesia Lampung mulai serius menyiapkan atlet-atlet muda yang diproyeksikan tampil pada Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2032. Menurutnya, proses pembinaan atlet prestasi membutuhkan waktu panjang dan harus dilakukan secara terukur sejak sekarang. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
14: KONI Kabupaten Waikanan berkomitmen memperkuat pembinaan atlet usia dini secara berkelanjutan demi mencetak prestasi hingga tingkat internasional. Berikut laporan Rio Tanjung.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Waikanan berkomitmen memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan. Dukungan diberikan kepada seluruh cabang olahraga yang aktif melakukan pembinaan atlet usia dini. Ketua KONI

0: kemampuan atlet. Kepada RRI, dirinya mengatakan KONI akan memberikan dukungan kepada cabang olahraga yang serius membina atlet. Dukungan tersebut berupa bantuan moral maupun material sesuai kemampuan organisasi. Selain itu, pembinaan berkelanjutan akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet wekana yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dirinya menjelaskan, KONI juga akan melihat kebutuhan sarana dan prasarana olahraga di Waikanan. Menurutnya, fasilitas olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan prestasi atlet daerah.
1: Di tengah terbatasan yang ada saat ini, para cabang olahraga ini masih terus menunjukkan eksistensinya untuk meningkatkan kemampuan para atlet, kemudian melakukan pembinaan juga kepada atlet-atlet usia dini. Tentu kita mengapresiasi hal tersebut, dan KONI juga berkomitmen akan terus memberikan dukungan kepada para cabang olahraga yang serius. Jadi KONI akan memberikan dukungan support, baik itu material atau moral, terdukung, dan kita juga akan melakukan pembinaan berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang sampai benar-benar nanti atlet-atlet Waikanan ini bisa tanding di tingkat nasional nanti, kemudian internasional nanti, harapannya.
0: Lebih lanjut, ia menilai peningkatan prestasi olahraga tidak dapat dilakukan KONI sendirian. Dukungan pemerintah daerah, pihak swasta, dan cabang olahraga sangat dibutuhkan. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong prestasi olahraga Waikanan di tingkat nasional. Dengan pembinaan yang konsisten, atlet daerah diyakini mampu bersaing di berbagai kejuaraan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Channel. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Gimana saya ceknya?
1: Suaranya menghilang.
2: Halo, gimana suara aku?
1: Iya, sudah bagus.
2: Sudah bagus ya. Gimana
1: suaranya? Roma Irama. Di sini sudah mulai ada matahari. Saya tengok nih dari ruang siaran, ada matahari yang sudah berkeluar di depan. Roma Iramanya, Masya Allah ya.
2: Ya, itunya
1: Sebentar, ini Roma Irama banyak, tapi misteri cinta, batra cinta, jaga diri, kehilangan.
2: Lagu lama kok.
1: Iya, kaulah muda penasaran, darah muda, rujuk. Roma Iramanya banyak, tapi untuk sadu, Masya Allahnya belum ada ini.
2: Aduh, ya nyumput ya.
1: Nyumput
2: di kolam meja.
1: Iya, kemana coba?
2: Ini aja kalau, tapi kalau ini yang judulnya
1: apa tuh?
2: Raib Bunga Desa.
1: Bunga Desa.
2: Raib Bunga Desa.
1: Raib Bunga Desa. Tunggu kita cari. Sama Raib Bunga Desa juga tak ada. Setangkai bunga padi adanya. Sudah bunga sedap malam, bunga teratai, bunga mawar.
2: Yang ada di playlist apa?
1: Dari Roma ya? Oh, playlist ini ada Mengejar Badai, Air Mata Tiada Arti, Daman Hati, lalu Rindu Bayangan.
2: Nih, ini aja, Idaman Hati aja.
1: Idaman Hati, oke.
2: Kalau Mengejar Badai kok nggak bisa terus.
1: Iya. Salam buat siapa?
2: Yang lagi sibuk bikin kue tadi ya. Terus sibuk aja, banget cuacanya.
1: Iya.
2: Yang lainnya udah diwakilkan oleh Bang Darman tadi kok. Satu apa ya? Satu kabupaten atau satu provinsi absennya. Itu untuk semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Ya, siang dan sore semoga dalam keadaan sehat selalu.
1: Iya.
2: Itu Mbak Cinanya, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama.
2: Mbak Cinanya diberi umur panjang, dimurahkan rezeki, keadilan, cakap urusannya.
1: Amin, sama-sama ya.
2: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aditya ya, yang ada di pesisir barat. Baik, ada Kiara Siva tadi ya, dengan lagunya Dingin. Ada Mang Darman Pelambangan Numpu dengan lagunya Air Tuba. Dan juga Ditya Dikroy dengan lagunya Idaman Hati. Tiga lagu yang sudah direquest akan kita dengarkan. Nanti kita angkat kembali layan telepon selanjutnya. Selamat siang tentunya untuk seluruh pendengar RRI di kesempatan siang hari ini.

0: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim seperti ikan.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif. Dengan kerja yang produktif, maka kita dengan sendirinya menciptakan pekerjaan.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan, dan...

0: 103,6 MHz RR Y Kanan, saudara pendengar, Anda masih di Prodangdut Y Kanan. Di kesempatan siang hari ini kami hadirkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Putubaya Yudi Sadewa menyebutkan gaji ke-13 ASN termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Fakta klaim tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan akan memangkas gaji 13, ini adalah hoax, dilansir dari tirto.id. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Dan sekali lagi kami mengingatkan pendengar untuk bijak menggunakan media sosial ya, karena informasi yang Anda dapatkan telusuri terlebih dahulu kebenarannya, lalu juga jangan langsung mengisi link ketika Anda diminta untuk mengunggah data pribadi Anda, karena bisa jadi data pribadi Anda digunakan untuk hal-hal yang bisa merugikan Anda. Baik, kita lanjutkan. RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang,
0: dengan siapa di mana?
1: Dengan Ramli.
0: Oke, Bang Ramli, sehat Bang Ramli?
1: Sehat.
0: Bang Ramli di mana nih? Baradatu, Banjit.
1: Di Banjit.
0: Masih di Banjit, masih panen ya?
1: Masih.
0: Oke, Bang Ramli.
1: Mana janjimu?
0: Apa judulnya?
1: Mana janjimu?
0: Di mana janjimu?
1: Mana
0: janjimu?
1: Dari Minhar S.
0: Minhar S. Mana janjimu?
1: Ini ada janji enggak sama saya?
0: Ada, janjinya muterin lagu kalau dia ada. Coba. Janji adanya, mana janji? Sebuah janji Evita Mala, janji Arafik, janji Rita Sugiarto.
1: Mana janji?
0: Iya, enggak terprogram. Sebuah janji, adanya 1000 janji. Kalau di mana janjimu enggak ada nih, korban janji. Iya, sebuah janji. Janji-janji. Nah, mau diganti atau kayak mana nih Bang Ramli?
1: Ganti aja deritamu lah.
0: Deritamu. Deritamu dosaku. Derita
1: itu kan ada deritamu deritaku.
0: Iya, coba ya kita derita di atas derita. Adanya deritamu deritaku enggak ada. Nah, derita di atas derita, cinta apa? Dalam derita, Christina. Bingung banget. Deritamu dosaku apa jadinya?
1: Suratan aja lah.
0: Suratan Roma Irama ya? Belum ada ya ini ya, Roma Irama ya. Oke, kita hadirkan suratan. Salamnya buat siapa?
1: Ya, buat Bang Herman ya. Ada Pak Abadi, Pak Bro.
0: Iya.
1: Ada Bro Embrot, ada Remo. Ada Rangga juga, Atan Bro. Ada Tommy Banjit, ada BK, ada Bang Darman ya, selamat siang. Ada Abdul Hamid ya di Pakuan
0: Gedung Pakuan. Gedung Pakuan.
1: Ada di Kebun Tebu. Ada Risman, ada Pusatap juga. Selamat siang. Ada Tiara Sipa tadi ya, lagi udah bikin kue ya.
0: Udah bikin kue.
1: Selamat bikin kue, beli aja kue kalengan itu lah. Apa lagi ya, ada Bunda Ilham ya, Pak Ilhamnya, ada Wan Basro, ada Putra Badai, ada Bunda Yuli, ada Dayu, ada Bunda ini ya, ada ada Bosmon, ada siapa lagi? Oh, Pak Istanan Moner ya, sama dia. Ya. Oke, Moner ya, jadi tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Murah Siki. Dilancarkan segala urusannya. Kalau pulang hati-hati aja, jalan licin.
0: Iya.
1: Nah, wajar karena janji Mbak Tina udah hilang ya.
0: Iya, lagunya nggak ada janjinya. Kalau lagunya ada kita putarkan, gitu kan?
1: Wajar.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ramli ya, yang ada di Banjit. Lagunya Suratan dinantikannya sudah kita persiapkan. RRY Kanan, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
2: Selamat dengan Putra di Nusuba. Assalamualaikum.
0: Putra, waalaikumsalam. Sehat Putra?
2: Alhamdulillah sehat nih, tapi cuacanya barusan terang dari.
0: Barusan terang. Pantesan ini agak gersek-gersek nih teleponnya Putra nih.
2: Iya. Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini aku mau request lagunya ini aja. Apa? Dokter Cinta dari Evita Mala.
0: Dokter Cinta, lagi sakit ini berarti ya cintanya, iya, ya iya. Maka butuh dokter. Oke, kita cari, ada nih Dokter Cinta Evita Mala. Salam ya, buat
2: semuanya aja yang udah masukkan dari Asam Bersia.
0: Iya.
2: Misalnya buat Ayang Beb Bu Putri Bandung yang lagi monitor
0: Amin.
2: Tugasnya sama tugas sampai tuntas, sehat selalu, murah rezeki banyak umur di
0: mana. Amin, sama-sama.
2: Saudara untuk Indonesia. Assalamualaikum tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra yang ada di Waituba ya. Lagunya dinantikan Dokter Cinta. RRY Kanan, selamat siang. Dengan siapa?
3: Assalamualaikum Mbak Tina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gedung Pakuwon
3: Abdul Hamid.
0: Oke, Bang Abdul Hamid ya. Sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Gedung Pakuwon siang hari ini?
3: Keadaan cuaca di wilayah Gedung Pakuwon ini sekarang dalam keadaan cerah.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau tadi pagi hujan.
0: Hujan sama
3: sekarang
0: ya.
3: Cerah.
0: Nah, mau dengerin lagu apa ini Bang Abdul Hamid?
3: Ini pengen dengerin lagu Duit dari Alam.
0: Duit. Nah, semua butuh duit gitu ya.
3: Iya, lagi butuh duit
0: nih. Oke. Mabuk duit ini ya.
3: Oh, kirim-kirim.
0: Duit-duit aja atau mabuk duit nih?
3: Ya. Ya.
0: Duit aja atau mabuk duit?
3: Mabuk duit.
0: Ada mabuk duit, ada duit aja ini judulnya.
3: Mabuk duit dari Eri Susan mungkin ya.
0: Iya, kalau duit dari Alam ya ini ya. Ya,
3: pastilah mabuk duit jadi.
0: Jadi mau duit atau mabuk duit?
3: Iya.
0: Terserah.
3: Kirim-kirim salam dulu buat teman-teman, pen-pen RRI Waikanan.
0: Iya.
3: Mulai dari Abang Ramli di Banjir. Buat Bunda Ilham di Pakuwon Ratu, buat Cak Gundul, juga ada Eva di Kasui, Ibu Nur di Baradatu, Isinan di Kilometer 10,
0: yeah.
3: Tak juga lupa Cibi-Cibi, Rantau Temiang Banji,
0: yeah.
3: Buat Deka di Banji, Trimo di Banji, dan Putra di Waituba. Berikutnya Abang Darman di Stasiun Belambangan Umpu. Tak juga lupa Mbak Sri di Tenggamus, Alia Baradatu, Bang Herman di Dwi Kora, dan juga buat Bang Jarwo, buat Kadarudin, Putri Bandung, Mbak Gombrot, Tiara Asipa, sudah itu ada juga Aditya di Pesisir Barat Kerui, dan Abdullah. Buat teman-teman yang sudah tersapa, saya ucapkan selamat siang menjelang sore. Dan yang belum tersapa juga saya anggap sudah tersapa semuanya.
0: Iya.
3: Di seluruh Waikanan 15 kecamatan ini.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Tinanya, saya doakan semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan mudah rezekinya. Cukup sekian dulu dari saya, Abdul Hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdul Hamid ya, yang ada di Gedung Pakuan. Dan kita akan dengarkan tiga lagu yang sudah di request. Ada Bang Ramli di Banci tadi dengan Suratan, Putra di Waituba tadi dengan Dokter Cinta, dan Abdul Hamid di Gedung Pakuan tadi dengan Duit dari Alam yang akan kita hadirkan, kita dengarkan bersama. Semoga lagu-lagu yang di request di siang hari ini bisa memberikan arti tersendiri untuk seluruh pendengar RRI yang bergabung bersama kami di 103,6 MHz.

0: konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.
1: Kok batuk ibu gak sembuh-sembuh ya pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
2: Justru karena kita pas-pasan, Bu, ibu harus periksa.
1: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
2: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
1: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin ibu.
3: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

0: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha. Menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran, dan pemakaian gas yang bijak tidak hanya membantu keuangan lebih stabil, tetapi juga mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Mulailah dengan memasak sesuai kebutuhan, menggunakan api secukupnya, serta memastikan peralatan memasak dalam kondisi baik agar panas dapat merata. Menutup rapat panci saat memasak juga dapat mempercepat proses dan menghemat gas. Dengan membiasakan penggunaan gas secara efisien, kita tidak hanya menghemat tetapi juga ikut menjaga ketersediaan energi. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.
1: Duit, kemana, oi? Kesini dong, ah.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan.

0: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar masih bersama kami dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpes Menguk, Kabupaten Waikanan. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Sabi Pun.
0: Iya Pun, dengan siapa di mana?
1: Mbak Lisa dari Utara, Mbak Tina, apa kabar?
0: Iya baik, dengan siapa ya?
1: Aduh, dilupain ya.
0: Oke, nanti saya salah sebut orang.
1: Iya, benar sekali Mbak Tina.
0: Iya, ini
1: Govinda Mbak Tina.
0: Aduh, kenapa pakai assalamualaikum? Govinda.
1: Ya, saling menghormati lah gitu.
0: Iya.
1: Saling toleransi. Gimana?
0: Karena kalau kami menjawabnya itu harusnya tidak boleh. Begitu. Oke, gimana banjir siang hari ini? Alhamdulillah baik.
1: Salam buat krunya, semuanya karyawan-karyawatinya ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Masih jaya di udara RRI Waikanannya. Saya pernah menjadi bagian selama 5 tahun ya. Mungkin ada kata salah atau lain disengaja, tidak sengaja, mohon maaf pada
0: sama-sama.
1: Semuanya. Yang jelas saya suatu waktu pasti ingin menginformasikan informasi yang aktual yang ikutan bergabung meramaikan di siang hari menjelang sore.
0: Oke.
1: Okay. Tapi untuk nih konter sepi, jadi iseng telepon gitu.
0: Iya, mau dengar lagu apa ini? Beli Govinda.
1: Lagu apa ya? Mungkin ada spesial buat diriku gitu, lagu buat pendengar yang ada di 16 kecamatan gitu.
0: 15 kecamatan.
1: Ah, 15 ya?
0: Iya.
1: Oh, 15 kecamatan. Ya, lupa ya, salam. Ya udah kalau gitu, salamnya buat seluruh perwakilan pendengar yang udah ikutan pada sore ini. Sekali lagi, Atung Kare sehat untuk Govinda. Mudah-mudahan untuk pendengarnya sehat selalu. Salam keluarga, salam kakak, pandi udara. Untuk Mbak Dina, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Tetap merdeka.
0: Iya.
1: RRI untuk Indonesia. Terima kasih.
0: Sama-sama, beli Govinda. Oke, untuk beli Govinda, nanti kami hadirkan Mengejar Badai ya. Di kesempatan siang hari ini, kebersamaan kita masih tersisa 20 menit ke depan. Yang nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semua pendengar RRI, selamat siang ya. Dan kita akan dengarkan lagu dangdut di kesempatan siang hari ini.

Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai Merauke.

0: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade hingga dekorasi unik, semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.
1: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat.
1: Mereka tidak butuh untuk kita kasihani, mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa. Ayo buka pintu yang sama untuk semua.

0: mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di hari ini di Waikanan Share ini, untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026, dan kita akan memasuki desain kedua. Kita akan bergabung ke program 4 RRI Bandar Lampung, dan nanti kita akan ikuti Prodang.RWKaran hingga nanti akan ditemani Anda hingga nanti ke pukul 17 sore waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RWKaran, kanal informasi dan inspirasi.
2: Harimu, harimaumu.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahce pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPJ Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan diseminasi instrumen Special Mission Official atau SMV Kementerian Keuangan sebagai opsi pembiayaan kreatif bagi Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut dilakukan di Aula Semergov Kanwil di DJPB Provinsi Lampung pada Kamis 21 Mei 2026. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Lampung, Purwandi Adi Purwanto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong sinergi pembiayaan dan memperluas pemahaman pemerintah daerah serta masyarakat terhadap berbagai instrumen pembiayaan kreatif yang disediakan oleh 4 lembaga Special Mission Official atau SMV di bawah Kementerian Keuangan. 4 lembaga SMV yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintahan, dan PT Sarana Multi Griya Finansial. Informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menginstruksikan aparat kecamatan hingga kepala desa untuk proaktif mengawal hak jaminan sosial warga kurang mampu. Para pamong daerah diminta memastikan seluruh keluarga miskin di wilayahnya mendapatkan akses bantuan pemerintah secara merata. Langkah pengawasan ini penting dilakukan agar tidak lagi ada lagi masyarakat rentan yang luput dari pendataan program jaringan pengamanan sosial. Aparat kampung wajib menjadi jembatan yang aktif dalam memfasilitasi kebutuhan dasar bidang kesehatan dan ekonomi warga. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta jajaran birokrasi bawah segera mendaftarkan masyarakat miskin ke dalam program BPJS Kesehatan Gratis. Fasilitas kepesertaan penerima bantuan iuran tersebut sangat dibutuhkan oleh karena prasejahtera saat menghadapi kondisi darurat medis. Demikian Wahce pukul 15, Molokutungga di Wahce selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Hai hai hai, selamat sore Minawagi. Kembali bersama Julita di hari Kamis ya 21 Mei 2026 akan menemani Minawagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti saatnya kita akan masuk dalam program Pro Dangdut tentunya ya. Lagu yang musik yang bakal ditunggu-tunggu oleh Minawagi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam. Namun stop dulu nanti setelah kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, nanti kita akan bergabung di Pro Dangdut. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamo, gimana nih kabarnya di sore hari ini ya? Tentu bersama Julita di siang hari dan menjelang sore hari ini ya. Dan senang sekali tentu Julita masih kembali hadir menemani Minamo lagi di hari Kamis ya, 21 Mei 2026. Dan kita bener nih masuk ke Prodangdut ya, yang tentu yang udah ditunggu-tunggu sama Minamo lagi semua. Terima kasih loh yang udah menunggu setelah kumandang azan asar gitu ya, untuk wilayah Bandar Lampung dari sekitar. Dan langsung aja nih untuk Minamogi semua yang mau request lagu ataupun juga kirim salam, ini bisa bergabung bersama kita di 255112 atau juga di 0811 720 9885. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Halo.
0: Halo Bang Senen, gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Udah hujan belum Bang di sana?
1: Belum ada hujan.
0: Mendung-mendung aja ya. Oke deh, tapi kabarnya sehat ya Bang?
1: Ya.
0: Oke deh, di sore hari ini kita dangdutan dulu Bang Senen ya.
1: Ya.
0: Oke, lagunya ini ada Tersisih dari Rita Sugiarto, Bunga Cinta dari Intan Ali Bunga, sama RW 5 RT3 dari Cici Paramida. Ada yang cocok gak Bang?
1: Nomor 2 aja.
0: Bunga Cinta ya?
1: Ya.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang Senen.
1: Bunga jaga saya, semoga sehat selalu.
0: Oke, siap deh Bang Senen.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang.
1: Semoga ini ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen ya. Dan tentunya warga Waikanan juga nih ya, yang mau bergabung masih ditunggu di 255112. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang Ramli, gimana nih kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Bang.
2: Ya, sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Ramli.
2: Gimana suasana?
0: Suasana di Bandar Lampung ini mendung nih Bang, mau hujan.
2: Sama kalau gitu, merata nih Mbak.
0: Merata ya, udah ada gemuruh-gemuruh, cuman belum ada rintikan hujannya.
2: Ya, sekali.
0: Oke deh, di sore hari ini kita dangdutan dulu Bang Ramli ya.
2: Oke,
0: lagunya ini ada Bunga Cinta, ada Membunuh Rasa dari Eri Susan, sama RT 5 RW3 dari Cici Paramida.
2: Yang nomor satu aja Mbak.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang Ramli.
2: Salamnya buat Bang Senen tadi ya. Salam sehat selalu Bang Senen. Ada Mama Dila juga ya. Ada Bang Irin, ada Pak D Katiman, ada Mbak Jarwo ya. Edo, ada Bang Topan, ada Darman, ada Buka, ada Little Lemo, ada Apen Bolo-Bolo ya. Ada Bunda Samba, ada siapa lagi kayak ya, semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap deh Bang Ramli. Oke deh.
2: Untuk Mbaknya semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Mau banyak rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Dilancarkan urusannya Mbak Julita ya.
0: Amin Bang Ramli.
2: Atas waktunya RRI Perempat Suara Bandar Lampung ya.
0: Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh Bang Ramli ya di Waikanan. Dan oke langsung nih di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Jelita.
0: Iya, selamat sore Bang Tajudin. Gimana kabarnya?
3: Sehat, alhamdulillah, semangat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu, semangat selalu Bang Tajudin ya. Oke iya. Deh, di sore hari ini Abang mau request lagu atau mau berbagi cerita nih?
3: Cerita apa nih? Mungkin kalau Julita mau nanya-nanya juga, kayak waktu itu serius juga gak apa kebolehin.
0: Aduh, nanya apa ya? Oke deh, untuk di Minahasa sendiri nih, menjelang Hari Raya Idul Adha, biasanya ada gak sih Bang tradisi Idul Adha sendiri yang biasa dilakukan oleh masyarakat Minahasa nih Bang, kalau boleh tahu?
3: Tradisi gak ada sih biasanya. Mungkin kalau udah mau buat

0: Oh, apalagi ya? Aku jadi bingung nih, Abang mau ngobrol apa? Mau request lagu atau mau apa ya? Kalau mau request lagu mau enggak? Ada mungkin pengen lagu apa gitu?
1: Kalau lagu enggak ikutan aja deh,
0: ikutan
1: yang udah
0: disiapin.
1: Iya, biar biar ceritanya juga enggak repot ada siaran gitu.
0: Mm-hmm. Aduh, terima kasih loh untuk pengertiannya.
1: Iya, udah capek siaran nanti di kita sebagai pendengar ikut-ikut aja. Yang penting dibuka line teleponnya aja kita udah seneng banget gitu, udah diterima teleponnya.
0: Terima kasih loh Bang Tajudin yang udah dari Minahasa nih jauh-jauh nyebrang nih ke Lampung gitu ya untuk bergabung mengudara bersama kita loh.
1: Iya, sama-sama buat cerita.
0: Oke, mungkin ada yang mau salam-salam Bang?
1: Salam buat semuanya aja deh, pendengar setianya Perempat Lampung yang sering gabung. Mm-mm. Mau disebutin banyak pendengarnya, jadi semuanya aja deh biar nggak panjang gitu buat kru-krunya juga. Perempat semuanya deh buat Julita, selamat bertugas sampai jam 7 malam nanti begitu. Dan sampai ketemu lagi di hari berikutnya, jaga kesehatan. Tapi kabarnya sehat hari ini?
0: Alhamdulillah sehat Bang Tajudin.
1: Cuaca di sana gimana hari ini?
0: Kalau untuk cuaca di seputaran Bandar Lampung mendung Bang. Mendung, mau hujan gemuruh dari tadi, cuman masih mendung-mendung aja, belum turun hujan.
1: Sama sih.
0: Sama ya. Oke deh. Ada lagi salam-salamnya Bang?
1: Itu aja, spesialnya ada Julita.
0: Oke.
1: Julita, selamat bertugas. Terima kasih banyak yang di belakang yang antri. Terima kasih Julita. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, mungkin udah menjelang si malam gitu ya untuk Bang Tajudin di Minahasa. Dan tentu Pro Dangdut masih menunggu nih Minamogi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam Nak Julita.
0: Halo Mbak Jero, gimana ini kabarnya?
2: Wawai.
0: Alhamdulillah wawai ya. Udah ngopi belum Mbak Jarwo?
2: Udah kemarin.
0: Kemarin. Hari ini kenapa Mbak belum ngopi Mbak?
2: Ini lagi ngeteh dulu.
0: Oh, lagi ngeteh dulu, boleh. Kirain kalau enggak aku anterin nih Mbak kopinya ke rumah Mbak Jarwo nih. Boleh ya Mbak, main ke rumah ya Mbak?
2: Dengan senang hati, tamu adalah rezeki.
0: Amin. Terima kasih loh. Oke deh, biar ngetehnya makin yahut gitu ya. Yuk kita dangdutan dulu Mbah Jarwo ya.
2: Ya, apa lagunya
0: nih? Lagunya ada Bunga Cinta dari Intan Ali Bunga, Membunuh Rasa dari Eri Susan, RT 5 RW 3 dari Cici Paramida. Mau lagu apa Mbah Jarwo?
2: Kalau Eri Susannya diganti Gerimis Melanda Hati, bisa enggak?
0: Bentar, aku cari ya.
2: Karena lagi gerimis-gerimis, kayaknya sesuai dengan suasana gitu. Gerimis Melanda Hati, Eri Susan.
0: Gerimis ada, pokoknya ada ya. Untuk Mbak Jarwo mah.
2: Ya Allah, terima kasih ya Nak Julita.
0: Sama-sama Mbak Jarwo. Salam-salamnya silahkan Mbak.
2: Orang ganteng sama orang tampan udah masuk belum?
0: Belum ada yang masuk nih yang ganteng dan tampan nih.
2: Oh, berarti kalah sama Mbah sinyalnya.
0: Kalah sama yang setia ya Mbah Jarwo pokoknya Maya.
2: Kalah setia ini sama RRI Pro 4.
0: Bener banget.
2: Salamnya buat Babang Tampan sama Anak Iwaikan di sehat selalu. Buat Abdullah juga di Iwaikan tadi Ramli. Buat Darman. Terus buat Ali Trimo, ada juga Kisinan Munir, ada Shirin di Gunung Batu, ada Edo sama Nenek Surati, ada juga Dua Putri. Bentar lagi mau baca berita nih Nak Julitanya.
0: Benar.
2: Jadi biar lagunya keputar semuanya aja ya Nak Julita ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Jarwo.
2: Sama kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
2: Spesialnya buat Nak Julita bersama anak dan suaminya, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh Mbah Jarwo ya. Dan untuk Minamogi tentu di Pro Dangdut sore hari ini masih berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamogi kita mungkin bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh, Abang. Kok udah baru datang sih Bang Ganteng, udah ditanyain sama Mbah Jarwo.
3: Iya wajar lah, dia banyak sama

0: saya kan saya kan orang ganteng.
1: Tapi kalah sama Mbak Jarwo ya, setia sama ya, perempat.
0: Diterima, Pak, salamnya. Diterima salamnya.
1: Diterima.
0: Banyak ya, salam diterima kok.
1: Iya, gimana nih kabarnya Bang Ganteng?
0: Alhamdulillah tambah ganteng, tambah imut, tambah pres, tambah PIP, BJT lah.
1: Alhamdulillah, kantong masih aman ya Bang akhir bulan?
0: Apa?
1: Masih aman ya di tanggal 21?
0: Aman, aman, aman.
1: Aman, aku seneng deh kalau temenan sama Bang Abdullah nih. Aman terus bawaannya, mau awal bulan, mau akhir bulan ya, gitu ya Bang. Oke, dia lagi sibuk apa nih Bang di sore hari ini?
0: Aku pengen requestnya dari Miracles, Nela boleh gak?
1: Coba dicari dulu, ada judulnya apa yang penting Nela?
0: Judulnya, aku mau pengen kau tercipta bukan untukku.
1: Apa?
0: Kau tercipta bukan untukku.
1: Kau ada, tapi nanti kalau nggak ke play nanti setelah wahca ya.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, ada untuk Bang Ganteng mah apa aja aku kasih Bang. Apa sih ya, yang enggak mah?
0: Ya, iyalah. Soalnya kan mau nelpon dari Bu itu kan harus nunggu antrian panjang.
1: Benar, terbatas cuma 2 jam ya Bang.
0: Iya, tapi tadi masak apa di rumah tadi?
1: Di rumah. Ya, masak apa ya? Oh, masak telur sama masak bayam. Mau mampir tah, Bang?
0: Alhamdulillah, disyukurilah ya.
1: Alhamdulillah, iya. Abang dimasakin apa hari ini?
0: Hari ini dimasakin ayam gua cuma dibuatin ayam opor aja di rumah.
1: Ayam opor?
0: Mm-hmm.
1: Aduh, lebaran dah lewat masih aja ayam opor ya, Bang?
0: Ya, yang penting itu jangan di masalahnya kalau seorang cewek dimarahin itu nanti dia malah ditanya terima kasih malah ngantuk dia.
1: Iya, mah bingung. Ya udahlah sana makan di warteg gitu ya.
0: Oh, ya udah terserah lah, katanya aku enggak mau lagi, katanya sudah capek nyuci. Ini dimarahin lagi katanya. Waduh.
1: Waduh, enggak boleh gitu ya, Bang. Pokoknya ya, harus setia gitu ya, Bang.
0: Sayangilah seorang wanita sebelum kau disayangi wanita. Wah.
1: Wanita mana nih Bang? Banyak aman yang sayang Bang.
0: Ya wanitanya wanita mana dulu, bos, semua wanita belum disayang ini marah suaminya lah.
1: Iya kan? Jadi berapa? Satu apa dua?
0: Satu aja lah.
1: Satu aja. Ais, cocok deh pokoknya mah. Ya, udah masak ayam satu setia, pokoknya setiap bulan ada aja ya Bang ya.
0: Ya, siap. Yang penting itu yang penting transparan, ada keterbukaan sama lain.
1: Bener banget. Yang penting tahu password HP masing-masing ya Bang.
0: Ya.
1: Siap deh.
0: Jadi tetap semangat.
1: Iya.
0: Kita tempat saya pamit.
1: Oke Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, yang ganteng tentu udah nongol ya di Pro Danau sore hari ini, dan mungkin yang tampan, abang tampan gitu ya, dan untuk Bina Muwagi nanti ya, yang tampan, yang cantik gitu ya, nanti lanjut setelah wahja pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Pro Dangdut tentu masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah wahja pukul 16 kita akan lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Dan kita dengerin dulu lagu nih yang udah di request dari Mina Mogi, yaitu Bunga Cinta.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 16. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan atau Menkeu Perbaya Yudi Sadewa ini siap melaporkan temuan manipulasi nilai dokumen perdagangan ekspor-impor kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis. Perbaya menyebut pihaknya melakukan pengecekan terhadap 3 pengapalan pada 10 perusahaan secara acak. Perusahaan tersebut bergerak di sektor industri kelapa sawit. Meskipun tidak bisa menyebutkan nama 10 perusahaan tersebut, Purbaya memberikan contoh manipulasi faktur perdagangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan. Informasi selanjutnya, PT PLN Persero kembali menghadirkan program spesial bertajuk Mei Laju Lebih Terang, Bangkit Berdaya, Maju Berdaya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas, General Manager PLN Ayudi Lampung, Rizky Muhammad, ini mengatakan sebelumnya program promo tambah daya di PLN juga mendapat respon positif dari masyarakat Lampung dengan jumlah pemanfaatan layanan yang mencapai ribuan pelanggan. Tingginya minat tersebut memberikan kebutuhan masyarakat terhadap listrik yang lebih andal dan memadai terus meningkat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, aktivitas digital maupun usaha produktif. Program ini menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang mudah, andal dan terjangkau untuk mendukung produktivitas masyarakat seiring berkembangnya penggunaan peralatan elektronik serta aktivitas berbasis digital. Kebutuhan kapasitas listrik yang lebih besar pun semakin diperlukan. Demikian Wahca pukul 16, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 98,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minam Wagi, terima kasih nih untuk Minam Wagi yang masih bergabung ya bersama kami di Perempat RR di Bandar Lampung. Dan terima kasih juga nih yang udah menunggu gitu ya untuk lanjut di Prodang sore hari ini. Dan baru aja kita dengerin lagu yang udah di itu sama Bang Abdullah, request sama Bang Abdullah ya. Oke deh Bang Abdullah, sudah terpenuhi di play setelah Wahcah pukul 16. Dan untuk Minam Wagi tentunya yang masih ya mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini, masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Perempat
1: Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum Sabipun.
0: Iya pun, Bang Jomblo gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Harian belum enggak masuk sama sekali aku, Mbak.
0: Kenapa, Bang?
1: Harian enggak masuk sama sekali.
0: Oh, gitu. Kenapa lagi sakit, Kak Bang Jomblo?
1: Ya, meriang.
0: Meriang. Aduh, merindukan kasih sayang apa, Bang?
1: Pas di pantun ini, Mbak, ya.
0: Oke, boleh. Silahkan.
1: Macam-macam nama buahan.
0: Cakep.
1: Buah pisang.
0: Cakep.
1: Tali enggak masukkan, badanku rasa meriang.
0: Cakep. Aduh.
1: Ya beneran kok aku, Mbak, enggak masukkan harian.
0: Oh gitu. Berarti tadi nemunya mah enggak masuk siang ya?
1: Enggak masuk, namanya udah penggemar berat, Mbak. Enggak masukkan yang meriang.
0: Meriang. Aduh, Bang, semoga cepat sembuh ya, Bang.
1: Amin.
0: Amin. Mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa terus mengudara bersama kami di Perempat dari Bandar Lampung ya, Bang.
1: Ya, oke.
0: Oke deh. Bener banget. Sore hari ini nih biar meriangnya agak-agak digoyang sedikit, pengen lagu apa? Mana tahu ada nih, atau mau yang aku hadirin aja.
1: Yang udah disiapin apa, Mbak?
0: Oke, yang udah disiapin ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab, Kabut Rindu dari Elvi Sukaisi.
1: Yang tiga aja, Mbak, ya.
0: Kabut Rindu. Kayaknya emang beneran rindu deh kayaknya, Bang Jumlo nih.
1: Ya, meriak kena rindu, Mbak.
0: Oke. Rindu
1: sama Mbak Julita.
0: Boleh, silahkan salam-salamnya, Bang.
1: Mbak Julita kan penyiar favorit tuh.
0: Masa sih, bisa aja lah.
1: Bercandaan, Mbak, ya.
0: Iya, boleh, gak apa-apa.
1: Salamnya.
0: Silahkan.
1: Salamnya yang pertamanya buat semua kru Perempat. Apa terkuali. Selamat sore dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua.
0: Amin.
1: Amin. Lanjut, Mbak.
0: Silahkan.
1: Abang Jaini, Mbak Irin, Mama Rido, Mama Dila, Bunda Tambah, Nabila, Pak Dekat Iman, Mas Sore, ada Kang Maman, Datuk Atin, Bang Darson, Atin Bolo-Bolo sama Mbak Eva dan juga Mas Sore, ada Ham-Ham. Salamnya sebuah semuanya, Mbak, ya.
0: Oke, siap deh, Bang Jomlo.
1: Terima kasih. Buat Mbak Dilisanya, semangat tugas. Mudah-mudahan berhalang suatu apapun sebentar.
0: Amin.
1: Selalu, Mbak, ya.
0: Amin, Bang.
1: Lebat buah kelapa.
0: Cakep.
1: Sangat tinggi.
0: Cakep.
1: Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan di kampung lagi.
0: Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, aduh, seneng banget deh kalau sama Bang Jomblo. Sekarang ada pantun ke pantun gitu ya. Di awal dibuka dengan pantun, di akhir pun ditutup dengan pantun gitu ya. Dan untuk Minam Wagi tentunya masih punya pantun-pantun lagi, boleh banget ya berbagi bersama Julita di sore hari ini ya, di Prodangdut kita di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita Puspita.
0: Iya pun, Abang, gimana kabarnya, Bang Topan?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Tapi di Kota Karang informasi masih hujan ini.
0: Oh, udah turun hujan ya.
2: Udah, ini udah anak-anak udah mulai mau ngebak-ngebak kan ini.
0: Oh gitu. Kayaknya kalau di hujan sini, enggak tahu nih, depan udah hujan belum ya?
2: Udah ini di Kota Karang, mungkin nanti pindah ke Pahoman.
0: Gegeser ya. Oke deh. Ini
2: ada patung sama geruduk aja.
0: Amin. Terima kasih untuk informasinya, Bang Topan, ya. Oke, sore hari ini, Bang, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat. Request lagu sih?
0: Boleh, kalau ada ya.
2: Iya, requestnya itu tentang pertemuan.
0: Jangan tentang, judulnya.
2: Oh, judulnya ya Pertemuan.
0: Ada gitu bang ya.
2: Iya kan Pertemuan.
0: Siapa yang,
2: itu
0: nyanyi,
2: kan?
0: Yang nyanyi Roma Irama?
2: Boleh dengan siapa aja. Yang penting kalau atau... sudah ketemu itu rasanya benar-benar tahu siapakah Anda sebenarnya.
0: Yeah. Ada Roma Irama atau Yunita Ababil?
2: Kayaknya Yunita Ababil aja.
0: Boleh, ada nih.
2: Ada ya, ada, pertemuannya?
0: Ada.
2: Iya.
0: Oke, okay, silahkan salam-salamnya, Bang.
2: Salamnya, oh, orang ganteng udah tadi ya, jam 3 lewat tadi ya?
0: Benar.
2: Iya, pokoknya orang ganteng selalu sehat, selalu di way kanan ya, Bang Abdullah. Salamnya pertama-tama jamaah Nai di Way Kandis bersama... anak-anak udah pada ngumpak. Ada Nai di Way Kandis ya bersama Sela di Cempaka 3, sehat yeah. selalu. Ada juga di Way Kanan dulu ya, ada Bang JK, ada Bang Ramli, ada Mang Darman, ada Kisinan Munir, ada Bunda Wakop, ada Bunda Ilham. Kalau ngomong Bunda Ilham itu ingat anak saya sih Kak Julita.
0: Kenapa gitu?
2: Namanya sama.
0: Namanya anak namanya Ilham. Ilham ya. Oke okay ya. Deh.
2: Jadi kalau saya kemana-mana aja Ilham. Ya yang di Way Kanan sehat selalu aja ya.
0: Amin.
2: Terus di Bandar Lampung ada Mbak Eni di Kemiling. Ada Datu Atin. Ada Edo Saputra bersama neneknya. Ada Ibu Rosti Kedamaian. Itu apa namanya Kak Julita apa? Berteman di TikTok aku ya.
0: Iya nanti aku cari ya bang.
2: Aku kirim nanti lewat WA aja. Nanti aku ketikin. Aku sebutin aja nih.
0: Jangan.
2: Babang Tampan punya saya aja.
0: Oh.
2: Punya saya nih ya. Diingat ya.
0: Iya.
2: Babang Tampan 26. 26 nya huruf ya.
0: Oke siap.
2: Babang Tampan 26 itu TikTok saya.
0: Nanti dicari ya bang ya.
2: Ya biar kita semua bisa berteman melalui sosial media.
0: Benar banget.
2: Udah makasih kalau pulang hati-hati ya Kak Julita ya.
0: Iya bang terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya. Oke deh minum lagi. Bertemu dengan Babang Tampan tentunya dari Kota Karang ya. Dan masih bernunggu nih hiper download sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Rompat. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bunda?
3: Dengan Bunda Suryati di Way Kanan Pisang Baru.
0: Oke deh, Bunda Suryati. Terima kasih loh udah bergabung ke Perompat RRI Bandar Lampung. Aku baru kali ini nih ditemani sama Bunda Suryati. Salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal kembali ya Kak Jelita.
0: Iya, gimana nih kabarnya di Way Kanan Bunda Suryati?
3: Kabarnya Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya Bunda.
3: Kak Jelita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bunda. Oke deh, sore ini kita dangdutan dulu Bunda Suryati ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya ada Pertemuan dari Yunita Ababil, Kabut Biru dari Elvi Sukaisi.
3: Pertemuan aja boleh, Mbak Jelita.
0: Boleh, boleh. Salamnya silahkan ya,
3: salamnya buat Putra, buat Bujang Ganteng tadi, buat Epa Way Kanan, buatnya Pak Romli, AJK Jeki, Petrimo, terus buat Isinan Munir, buatnya Bunda Warkop, buat semuanya aja Mbak Jelita.
0: Oke siap
3: buat
0: deh.
3: Buat Mbak Jelitanya semoga sehat selalu, murah rezekinya dan diberikan rezeki yang barokah dan berkah.
0: Amin, terima kasih.
3: Makasih ya Mbak Jelita.
0: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh dengan Bunda Suryati di Way Kanan ya. Dan tentu Bunda Muagi, tidak hanya warga Bandar Lampung aja nih yang mau bergabung, boleh banget nih dari berbagai daerah aja. Jadi gak cuma di Lampung aja. Kayak tadi ya, ada dari Bang Tajudin dari YKA Madewa Kanan, dari Minahasa juga bisa bergabung. Dan juga untuk tentunya ya, warga Way Kanan silahkan bergabung di kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana nih kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah hujan belum Bang Gunung Batu?
4: Enggak hujan.
0: Enggak hujan panas. Ya? Panas. Ya, oke. Okay. Di sini mendung Bang. Kayaknya udah hujan juga sih Bang di luar Bang.
4: Di sini alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah enggak panas deh Bang ya. Oke okay deh. Lagunya ada Pertemuan dari Yunita Ababil, Kabut Biru dari Elvi Sukaisi, Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab.
4: Kabut Biru aja lah.
0: Boleh, silakan salam-salam ya Bang Irin. Iya.
4: Salam-salam ya.
0: Iya.
4: Tadi ada Tepan ya. Ada apa lagi? Sama Abang Jaini ya di Muradung Temiling ya.
0: Iya.
4: Sama apa lagi Darman ya, sama Munir, sama Romli yang gak lupa juga ya, Mbak Rimo, sama Abdullah ya, sama Topan, Edo, gak lupa juga, sama Darson ya, sama ini siapa lagi ya, Sultan Sebuah ya, Abang Entop, gak lupa juga, Darson, sama ini Kamaman ya, Amham, Abdullah, Jomlo, tapi gak lupa, Senen ya, Manordi, Ibu Rosi Kedamaian ya, Nabila sama ACB sama Firmanto di Lampung Selatan ya, mau sehat selalu. Ya. Pokoknya sama dan sama semuanya aja lah kita ya, lebih waktu. Terima kasih ya, sehat selalu ya.
0: Iya Bang Irin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Irinnya di Gunung Batu. Halo, assalamualaikum perempat. Halo, assalamualaikum perempat. Aus. Oke deh, ternyata udah terputus ya. Oke deh, di belakang Bang Irin mungkin yang mau bergabung bersama kami masih ditunggu di 255112 atau juga di 0811 7209885. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam kakak.
0: Iya, Bang Hamham, gimana nih kabarnya Bang?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga nih Bang Hamham.
5: Seperti hatiku dan hati ibu.
0: Aduh, bisa aja yang satu ada pantun, yang satu ada gombal, ada aja loh Bang Hamham nih. Gimana kabarnya tapi sehat ya Bang? Kabarnya tapi sehat ya.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Udah ngopi belum Bang?
5: Lagunya apa tadi?
0: Oke, lagunya ada Pertemuan dari Yunita Ababil, Kabut Biru dari Elvi Sukaisi, Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab. Mau lagu apa Bang Hamham?
5: Kabut Biru aja Kak.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang.
5: Salamnya buat gua putri, Mama Dila, Kakak Eva, selamat sore, terus Kakak Nabila, Bunda Saba, selamat sore, Bunda Selvi, selamat sore Bunda, Abang Jaini, Mbah Jarwo, selamat sore. Terus Abang Apit Bulu-Bulu. Terus Abang Jomblonya, selamat sore Abang. Abang Topan, selamat sore Abang. Abang Edo, Kang Maman, selamat sore Abang Irin, selamat sore Abang Irin, Abang Bahrin, terus Abang Apin Bulu-Bulu, terus siapa lagi ya, semuanya aja Kak.
0: Oke siap deh.
5: Spesialnya buat kakak Julitanya aja.
0: Iya siap Bang.
5: Coba cantik, sehat selalu.
0: Terima kasih Bang.
5: Makasih Kak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Hamham ya. Dan tentunya Pro Dangdut di sore hari ini masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Mina Muagi masih ada kesempatan nih yang mau request lagu, kirim salam, tentu masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita nih di 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum perempat.
6: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Siapa yo?
0: Ayo, siapa ini?
6: Siapa yo?
0: Bebe Eva ya?
6: Apa kabar Kak Dilita cantik?
0: Alhamdulillah baik. Yang cantik juga gimana nih kabarnya Kak Eva?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sayangnya belum muncul nih di sini nih di Perempat.
6: Oh, ayangku mungkin belum aja.
0: Jadi gantian dulu ya, yang cantik dulu yang lewat ya. Mm-hmm. Tapi gimana kabarnya, sehat ya Kak Eva ya? Mm-hmm. Oke, lagunya mau request atau mau yang udah ada nih?
6: Aku mau request ah.
0: Kalau ada tapi ya.
6: Ada dong.
0: Apa itu? Ada. Coba cari dulu. Aduh, apa? Ya. Judulnya apa?
6: Aku requestnya Patah Hati.
0: Aduh, kenapa sih kok patah hati?
6: Karena aku lagi patah hati sekarang.
0: Oh gitu, jangan gitu dong. Aku jadi ikutan sedih loh. Biasanya iya. Juga sayang-sayangan, jangan dong.
6: Enggak apa-apa, itu mah cobaan.
0: Iya. Lagunya ini, yang nyanyi siapa? Siti Nurhaliza atau Boy Sandi?
6: Siti Nurhaliza aja.
0: Boleh deh. Salam-salamnya silahkan.
6: Aku enggak salam-salam lah.
0: Aduh, jangan
6: aja dari asam
0: gitu dong aja. Kakak Eva, aku jadi ikutan sedih loh. Mudah-mudahan sehat selalu, baik-baik selalu ya.
6: Amin
0: ya. Amin, semoga bisa melewati badai ini ya.
6: Amin. Buat Kak Julitanya sehat ya. Selalu, tambah cantik ya. Semoga dapat jodoh ya.
0: Amin.
6: Jangan seperti kakak ya.
0: Aduh. Oke deh.
6: Itu aja ada ya.
0: Iya, siap Kakak Eva.
6: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kakak Eva ya, jangan Abang, jangan disakitin dong, Bang. Disayangin aja dong. Nanti kasihan, sedih dong Dede Eva-nya ya. Dan semoga nih untuk Minam Wagi semua nih yang punya masalah sakit hati, patah hati, dan juga lagi berbunga hati tentunya ya, silahkan Julita siap nih mendengar ceritanya di Pro Dangdut sore hari ini tentunya ya. Dan masih ditunggu di 255112 ya, atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Oke deh, ternyata terputus ya. Dan masih bisa ditunggu nih di 255112. Oke, halo, Assalamualaikum perempat.
7: Assalamualaikum perempat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisinan Munir ya?
7: Betul.
0: Baik, gini nih kabarnya Kisinan Munir.
7: Alhamdulillah Mbak Julita sehat.
0: Alhamdulillah. Cuma
7: hanya kantongnya yang sudah menipis, hubungnya ya. Aduh, sudah akhir bulan.
0: Benar, ya. Sama kalau itu Kisinan. Soalnya udah tanggal 21 ya.
7: Iya ya.
0: Jadi mulai dari nol gitu ya. Mulai dari nol. Tapi sehat ya Kisinan ya.
7: Alhamdulillah sehat. Cuacanya mendung-mendung manja ya.
0: Bener banget. Cocoknya untuk tarik selimut ya Kisinan ya.
7: Iya betul.
0: Udah ngopi belum tapi?
7: Ya sudah, ini sedang di hadapan meja ini.
0: Waduh, cocok banget deh. Oke deh, sore hari ini lagunya nih Mirsinan yang mau kita puterin. Ada Pertemuan dari Yunita Ababil, Kabut Biru dari Elvi Sukaisi, sama Patah Hati dari Siti Nurhaliza.
7: Pertemuan aja coba.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan
7: ya. Ini Mbak ya, minta waktunya ya sekitar ya berapa menit gitu.
0: Boleh.
7: Mau menceritakan tentang Raja Mbak dikenalkan.
0: Okay.
7: Beberapa waktu yang lalu itu kan saya disalam oleh rekan kita yang namanya apa itu Abdul Hamid yang ada di Gedung Kuon ya. Tentang cerita tentang Raden Jambat dikenakan waktu tanggal 15 April itu kan saya merayangkan tentang cerita Raden Jambat ya. Beliau juga menceritakan tentang Raden Jambat ya, sebenarnya sama cuman judulnya berbeda. Ya. Nah jadi pada zaman dulu Mbak ya, itu ada sebuah negeri. Negeri itu ya zaman dulu kan besar, panjang negeri itu ya. Kalaupun sekarang ini boleh dikatakan ini kan satu kecamatan lah, sekitar kecamatan lah itu kan negeri itu ya. Nah, jadi pada itu ini kan Pak Raden Jamar kan orangnya bertualangan kan, lah jalan terus kan ya, karena sering membantu orang, dia kan, kan punya ilmu kan. Jadi pada suatu ketika dia masuk di sebuah negeri itu kan, dia itu melihat ada ini upas, kalau upas itu bahasa Lampung, kalau ini security mbak itu kan, security kan. Dia tanya kepada upas itu, "Hai upas," katanya. "Kenapa?" Sebelumnya dia mengenalkan nama kan. "Kenapa Pak Raden Jamar? Kok negeri ini besar, panjang, lebar, tapi kok gak ada suara manusia apalagi yang lain," katanya kan. Nah, upas itu menjawab, "Ini Pak Raden Jamar," katanya, "anak raja, putri raja," katanya, "sakit, sudah tadi seumur jagung," katanya kan. Nanti 9 bulan kan nanti itu. "Ya, seorang raja Pak Raden Jamar," katanya kan, "ya gak kurang apa, uang ada, orang ada," katanya kan. "Belum juga ketemu jodoh obatnya," katanya kan. Nah, jadi Pak Raden Jamar itu katakan, katanya, "katakan dengan raja, kalau dia mau minta bantuan saya, insya Allah saya bisa," katanya, "membantu obatnya putri raja." Nah, raju pas itu ke istana kan, lapor kepada raja-raja, katanya, "ini ada Pak Raden Jamar," katanya kan. Dia nanya, "kenapa negeri kita gak ada suara sama sekali," katanya. Saya bilang, Pak Raja, katanya, "katakan anak raja sakit," katanya. "Nah," kata raja, "kalau macam begitu, panggil dia ke istana," katanya kan. Dipanggil itu kan Raden Jamar. Pak Raden Jamar itu ya nyalam gitu, nyalakan diri. Laju raja itu ceritakan, "anak saya sakit," katanya kan, "sudah 3 kali seumur jagung, sudah 9 bulan, belum juga dapat jodoh." "Oh, kalau macam gitu," kata Pak Raden Jamar, "dengarkan pisahan saya ada," katanya kan. "Oh ya, biar lapor," katanya. Nah, jadi dia itu kan mengatakan obatnya itu kan Pak Raden Jamar itu kan pisahan kan. Nah, jadi katanya, "kita pun kiaga ngabai-abai, guai ubat tamung jah, kayu latin wai, bayot nambon kebah, dan tukuti mapandai, gati haban tamung jah, tunang na tian suai, lekok delom sarga, hajat tian tung sasar, haga nyawa tamung jah." Nah, berat itu penyakitnya itu kan. Nah, cuman obatnya itu, kayu latin itu jatuh sebentang di air, kemudian ada bayot nampok apa, katanya, nyaburkan situnya. Jadi dua itu obatnya itu. Penyebabnya sakit, katanya kan, tunangannya yang 9 di surga sana ingin mengharapkan nyawa putri raja. Nah, terus raja nyuruh anak buahnya cari kayu, yang kayu lati itu dapat, kemudian bayar nambon kerba itu dapat. Nah, jadi daunnya itu dilemas-lemas, dikasih air 3 gelas, direbus, tinggal 2 gelas lagi, didinginkan. Sudah itu diminumkan oleh Raden Jamar itu. Setelah dingin, dari kanan sekali, dari kiri sekali, berubah seketika istri apa itu putri raja itu badannya gemuk sehat. Nah, kemudian mulailah ayam itu kan takut, kata ayam kan bersuara, kambing, muak, kerbau itu kan, manusia juga berdundun datang kan, hidup putri raja, hidup putri raja. Nah, jadi kira-kira gitu lah Maya cerita gitu kan.
0: Iya, kesini ya,
7: seperikannya saja kan itu, itu kan cerita tentang Raden Jamar. Sembuhlah putri raja pada waktu itu. Nah, jadi Pak Abdul Hamid yang ada di apa itu Gedung Puan ya, begitulah ceritanya. Walaupun punya bapak itu kan ada ceritanya, kalau nasa siwak, setelah siwak itu masak, orangnya gak mau lari lagi. Itu kan pasti cerita yang bagus juga ya. Jadi itulah, terima kasih mbak waktunya ya.
0: Iya, Sunan,
7: semacam cerita ya.
0: Iya, betul.
7: Nah, jadi untuk sobat-sobat yang ada di Bandar Lampung ya demikianlah ya.
0: Iya,
7: salamnya, semoga sehat selalu yang ada di Waikanan ya. kemudian yang ada di ke timur, ke selatan, semoga saya selalu.
0: Amin.
7: Untuk Pak Juritanya ya, terima kasih waktunya. Perempat Bandar Lampung Beraya, semoga jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan Kisinan Munir tentu ya, ada aja cerita dari Kisinan Munir yang tentu banyak lagi yang bisa dipetik dari cerita Kisinan Munir. Juga tentunya Kisinan Munir tidak lupa ya untuk berbagi cerita bersama kita ya. Dan untuk Pro Dangdut ini masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun untuk itu kita rehat dulu, kita dengarkan dulu lagu dari Pertemuan.

ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh Minamogi, terima kasih ya untuk Minamogi yang udah bergabung bersama kami di Perodangdu sore hari ini. Dan terima kasih juga nih yang udah tentunya ya bergabung bersama kami gitu, yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentunya berbagi cerita. Dan kebersamaan Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Sultan.
1: Iya Sultan. Intan, sini kan dulu sini dulu.
0: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya dah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: FM, Suara Budaya Lampung.

Minamangi dimanapun Minamangi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 17 waktu Indonesia Barat. Direkturat Jenderal Komunikasi Publik dan Media atau Dirjena KPM Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Alaida Yahya ini mengatakan kehadiran PP Tunas bertujuan melindungi anak-anak khususnya di bawah 16 tahun dari komersialisasi dunia digital. Ia mengatakan pembatasan aturan penggunaan media sosial bagi anak-anak bukan bagian dari larangan, tetapi menunda hingga usia 16 tahun. Sebab banyak resiko yang muncul jika anak-anak dibebaskan menggunakan media sosial tanpa pengawasan orang tua. Apalagi anak-anak di usia 16 tahun belum paham mengenai perlindungan data pribadi yang tidak boleh sembarangan diupload pada media sosial. Ia menambahkan jika PP Tunas memberikan arahan bagi anak-anak agar tidak salah jalan dalam menggunakan teknologi informasi dan bijak memanfaatkan internet sebagai media pendukung. Informasi selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan calon murid dengan usia di bawah 7 tahun tetap bisa mulai masuk jenjang pendidikan SD selama murid tersebut dinyatakan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Kemendikdasmen Gatot Suhartono mengatakan pihaknya telah memperbarui kebijakan mengenai batas usia calon murid, khususnya pada jenjang pendidikan SD melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Dan ia pun juga menjelaskan para calon murid yang akan memasuki jenjang pendidikan SD dengan usia 6 hingga minimal 5 tahun 6 bulan per 1 Juli. Dan ini berjalan harus memiliki kecerdasan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Kecerdasan hingga kesiapan itu harusnya dilampirkan dengan surat keterangan dari ahli yang memiliki otoritas untuk melegitimasi seperti psikolog. Demikian Wahja pukul 17, Molkutu nggak di Wahja selanjutnya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

Sisi. Dia pengen ngaman pake gidang daun hatang-hatang ganyak liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Dikayo nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya sapa kon.

0: sapagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mo ni malah ni ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV si gantanji sa jadi mak hafalnya. Oh do yo halon Tuhan harus tanggung jawab juga yang ni pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom niatnya jadi halon Tuhan si.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minum Wangi masih bersama Julita Pustika tentunya di sore hari ini ya. Dan Minum Wangi, ini ada informasi di mana Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bandar Lampung ini mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan hantavirus kepada puskesmas, rumah sakit, dan masyarakat. Kepala Dinkes Bandar Lampung Muhtadi Arsyad Tumenggung ini mengatakan bahwa Dinkes Bandar Lampung ini juga telah melakukan pemantauan melalui puskesmas dan hingga saat ini belum ditemukan adanya suspek maupun warga yang terpapar virus tersebut. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan bahwa penularan hantavirus dari manusia ke manusia. Namun seluruh kelompok usia ini tetap memiliki resiko terpapar virus apabila berada di lingkungan yang tercemar. Dan ini juga meminta warga nih untuk menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Menutup lubang di dalam dan luar rumah agar tikus tidak masuk serta menjaga kebersihan rumah dan juga tempat kerja. Dinkes juga mengimbau warga segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala yang mengarah pada suspek hantavirus.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kita akan hadirkan tembang lagu-lagu islami jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan ini juga menjadi penghantarnya untuk kita nantinya akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran dan juga jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, ini ada informasi yang cukup menarik nih dari dunia pendidikan, di mana ini Pemprov Sulsel ini membuka beasiswa penerbangan calon pilot 2026. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sulawesi Selatan ini bersama Kementerian Perhubungan melalui Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau PPIC menghadirkan program pengembangan SDM bagi generasi muda melalui program beasiswa penerbangan untuk calon pilot tahun akademik 2026-2027. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ini menyampaikan Sulawesi Selatan memiliki potensi strategis di sektor transportasi udara dengan keberadaan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin serta sejumlah bandara domestik yang tersebar di berbagai wilayah untuk mendukung konektivitas antar daerah. Dan setelah itu, ia juga menghadirkan berbagai program subsidi yang telah dijalankan Pemprov Sulsel. Pemerintah kini membuka peluang pendidikan bagi anak-anak Sulsel melalui program beasiswa penerbangan menuju profesi pilot. Dan program ini merupakan hasil kerjasama Pemprov Sulsel dengan Kemenhub RI, khususnya Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau PPIC dengan pembiayaan yang dialokasikan melalui APBD Sulsel. Dia berharap para generasi muda Sulsel yang memiliki potensi dan juga minat di dunia penerbangan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti seluruh persyaratan sebagai standar minimum kelulusan. Dan adapun studi yang dibuka yakni penerbangan

program sarjana terapan dengan pendidikan meliputi lulusan SMA atau MA sederajat, jurusan IPA, SMA kurikulum merdeka dengan mata pelajaran pilihan fisika. Dan selain itu, sejumlah jurusan SMK atau MAK terkait antara lain yaitu teknik kelistrikan, teknik mesin, teknologi pesawat udara, teknik otomotif, teknik elektromanika, teknik komputer dan informatika, serta teknik telekomunikasi kecuali multimedia. Dan untuk syarat yaitu dengan tinggi badan minimal untuk pria yaitu 165 cm, untuk wanita 163 cm. Dan pendaftaran dibuka yaitu mulai 20 Mei hingga 19 Juni 2026.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah satu Kanada, eksposisi pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk asosiasi sepak bola Dominion 1877 dan asosiasi sepak bola barat yang berujung pada pembentukan asosiasi sepak bola Kanada 1912. Tuan rumah kedua Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita menemani Minamwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Minamwagi jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM. Karena setelah ini akan ada Rindy Amalia yang akan menemani Minamwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan wakil kerabat yang kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun. Yeah.

Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Tempat terasa kita akan masuki di pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Dan tentu di pukul 19 malam waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan tentu kita bergabung ke Bergama 1 RRI Barat Lampung. Untuk hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di RWK Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjalan imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret 2026, kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purabaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau pasar kan kalau ada ketidakpastian, takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Banyak untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah sih baiklah, kan kita pasti akan melihat marketnya penting.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
10: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
10: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
11: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
12: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita percayai satu-satu, itu kan dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
11: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
13: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kuku, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
13: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
13: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, dan ya. Pak, ini ya, itulah anak-anak kemarin itu gitu. Jadi anak itu pompa. Ayolah anak kemarin itu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu
16: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jamaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
20: buat kita semua. Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sebentar pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nirabdul Itululi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: memang tag vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa? Jam 12 apa waktu itu?
1: Wow, oke. Okay.
0: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang jam, memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
0: ya, buat nyanyi. Sibuk recording, tek sibuk vokal recording. Ya.
1: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
0: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
0: Iya. Bener banget tuh.
1: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
0: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul. Jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul. Ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau gak nadanya dikesiniin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, yaudah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Aku baru ingat tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih, alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang. Kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif, mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati
0: bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus, Rapid Question.
1: Alright,
0: jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling berani nih.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Aries geng gitu. Wow,
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 17. April.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Banyak Aries. Balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, gak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua. Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Buat bawa mobil Elf. Beda kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda. Bener. Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Orang ini dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: kan.
1: Itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen.

0: bagus, mood banget ya. Bener. Oke, itu dia. Next, cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada kelas itu? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN. Kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran, mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh fee agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Tenang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Tenang banget
0: sih, benar. Penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Wow, benar. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja.
0: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Oke. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman berdua. Kita masih ngobrol soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible enggak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda. Faktor prioritasnya kan kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya. Mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain. Karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: ya
0: nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kameli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Ketimbang
1: kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku, di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit. Thank you banget buat waktunya.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92.5 Rudo dari Bandar Lampung. It's your boys Iqbal Farizi nemenin lo di Spooky Night malam ini sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2. Jadi tetap dengerin gue di Rudo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Dari Kalau Diet dengan Forever, teman berdua. Sekarang udah waktunya Iqbal nemenin lo nih di Spooky Night. Wah, hari ini sebenarnya cukup menegangkan karena gue siaran ditontonin 5 orang. Astagfirullahaladzim, kenapa ya? Tapi teman berdua, hari ini kita bakal ngebahas suatu yang mungkin jadi pertanyaan di banyak orang. Di tempat-tempat lo kerja itu sebenarnya ada sesuatu yang gak kelihatan tapi tetap ada gitu. Apakah itu beneran ada atau cuma hal-hal yang gak kelihatan aja gitu. Ya pokoknya hari ini kita bakal ngebahas tentang hal yang ada di tempat kerja lo. Bukan orang, tapi hal-hal yang gak kelihatan. Nah, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi kalau teman Pro 2 punya cerita di tempat kerjanya tentang hal-hal yang gak kelihatan nih, teman Pro 2, boleh banget WhatsApp Iqbal di 081 79 925 925 atau di Instagram gue di @pro2bdl. Terima kasih.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Dari Nuhin Reza dengan When You Love Someone, teman perdua. Dan kamu masih barengan sama Iqbal di Spooky Night. Wow. Baru mulai udah serem-serem aja. Tapi masih barengan sama Iqbal di Spooky Night nih, teman perdua. Kita lagi ngebahas tentang hal-hal mistis yang ada di tempat kerja kamu. Dan udah masuk satu cerita dari pendengar kita. Dari 0821-8255 sekian-sekian. Halo kak. Aku mau cerita pengalaman yang menurutku paling seram selama kejadian ini. Serem karena kejadian ini terasa nyata banget. Oke. Waktu itu aku lagi sendirian di rumah karena orang tua keluar kota. Sekitar jam 1 malam, aku masih belum tidur karena main HP di kamar. Oke. Karena haus, aku keluar buat ambil minum ke dapur. Pas lewat ruang tamu, aku lihat TV nyala sendiri. Awalnya dia mikir mungkin ya, kayak ini tuh cuman kejadian-kejadian kayak biasa gitu loh. Mungkin lupa dimatiin atau ada yang abis nonton tapi ketiduran terus pindah gak matiin TV gitu. Tapi jadi dia tuh cuman matiin TV terus balik lagi ke kamar. Belum sampai 5 menit dia balik ke kamar. Terus suara TV ini kedengeran nyala lagi. Di situ aku mulai takut. Tapi tetap coba mikir positif, mungkin remote-nya ketindihan sesuatu. Iya sih, ketindihan sih remote-nya. Aku kali keluar lagi akhirnya, dan benar TV-nya nyala sendiri. Dengan suara pelan banget, yang bikin aneh. Channel-nya tuh cuman suara resek-resek doang gitu. Nah, pas dia mau matiin TV, tiba-tiba dia dengar suara kursi makan kayak ada yang geser dari dapur, teman berdua. Keras banget suaranya. Harusnya kan kalau kursi makan ya, kalau kita pikir-pikir kursi makan tuh biasanya dari kayu gitu. Kalau kursi makan keluarga kan, atau pokoknya berat lah, nggak mungkin itu kegeser kena angin, atau nggak mungkin. Kalau harusnya kursi makan itu cuma bisa kegeser kalau dipindahin gitu. Nah dari situ dia mulai langsung diem nih. Jantungnya kerasa kencang banget. Dia coba lihat lagi ke arah dapur, tapi gelap, teman berdua. Dan di situ dia tuh sadar, kursi yang tadi rapih di bawah meja, sekarang ada satu yang ketarik keluar. Wow. Dia buru-buru masuk kamar dan kunci pintu. Beberapa menit kemudian nih, ada suara langkah kaki pelan-pelan di depan kamarnya. Bukan sekali atau dua kali, tapi bolak-balik nih, kayak orang mondar-mandir. Aku jadi gak berani keluar nih kak, kata dia. Besok paginya akhirnya dia tuh ngeberaniin diri buat cek CCTV rumah. Untuk make sure lah ada orang enggak yang masuk ke sana atau siapa tahu malah jadi maling kan yang masuk kan. Ternyata enggak ada orang yang masuk sama sekali, teman berdua. Tapi sekitar jam 1 lewat, kamera ruang makan itu sempat nge-glitch beberapa detik. Dan pas gambarnya balik normal, posisi kursinya emang udah bergeser sendiri. Ini sih serem ya teman perdua kalau menurut gue. Kebayang gitu, biasanya hal-hal kayak gini tuh kejadiannya tuh di rumah-rumah tua, rumah-rumah yang emang udah lama, gak ada yang nungguin, atau rumah-rumah nenek. Biasanya banyak banget hal-hal mistis, hal-hal yang bikin kita serem itu di rumah nenek. Gak tahu kenapa ya, tapi emang mungkin karena vibes-nya juga vibes rumah tua, terus yang tinggalnya udah dikit, jadi aktivitas makhluk astral itu jadi lebih rame kan di situ. Nah, ini yang sebenarnya yang bikin kita takutin. Kalau aktivitas manusianya sedikit, pasti yang lebih banyak aktivitas makhluk lain, teman perdua. Nah, oke deh kalau gitu nanti Iqbal bakal balik lagi sama cerita-cerita yang lainnya, teman perdua. Tapi kalau teman perdua ngerasa ini cerita gue paling asoy daripada yang lain, cerita gue lebih spooky night, boleh banget kirim ke Iqbal di 0817992525 atau di Instagram kita di @produabdl.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba.

Masih barengan sama Iqbal di Sugi Night malam ini teman Pro 2. Hari ini udah mulai makin malam, harusnya ini udah masuk di jam-jam di mana aktivitas-aktivitas supranatural itu terjadi, teman Pro 2. Mulai tinggi intensi-intensi untuk hal-hal yang tidak terlihat beraktivitas nih, apalagi udah mau masuk ke jam 9. Biasanya kan jam-jam golden hour-nya mereka, golden hour enggak tuh. Golden hour-nya mereka tuh biasanya di jam-jam 10, jam-jam 12 malam. Atau ya sampai pagi lah kayaknya. Masa kita doang yang aktivitasnya sampai pagi? Kayaknya mereka juga sampai pagi deh. Tapi gak apa-apa teman Pro 2. Kalau kitanya positif mikirnya, kalau kitanya gak memunculkan apa ya namanya, aura-aura yang bikin mereka tuh ngerasa, oh lu takut nih sama gue, kayaknya mereka gak akan ganggu kita deh gitu. Kayaknya ya. Tapi soalnya ini ada cerita dari teman yang dia tuh gak memunculkan rasa-rasa takutnya, tapi mungkin emang kekuatan dari makhluk-makhluk itu tuh ini aja gitu ya, terlalu kuat aja nih gitu. Nah, ini ceritanya di tempat kosan dia, dari 08139 sekian. Nah, dari Alex namanya. Halo Kak, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman gua yang pernah digangguin waktu ngeko

kos. Tapi makin dipikir, kayaknya ini bukan sekedar horor doang. Wow, kira-kira apa ya teman Pro 2? Langsung aja kita mulai di ceritanya nih teman. Jadi waktu itu gue baru pindah kos dekat kampus gue di Bandar Lampung. Kosannya murah, agak tua, lorongnya sempit, lampu kuningnya redup. Vibesnya tuh udah kayak di film horor gitu. Cuman gak ada Joko Anwarnya aja. Awalnya biasa aja teman-teman. Sampai suatu malam gue dengar suara kursi digeser dari kamar sebelah. Kenapa ya? Semua hal-hal horor itu mulainya dari suara-suara gitu. Tadi cerita pertama dari kursi, sekarang dari kursi lagi. Hal-hal kayak gini tuh udah jadi benchmark horor Indonesia gitu. Pokoknya bunyi-bunyian lah gitu. Bunyinya tuh grrrr gitu, tapi pelan. Padahal kamar itu kosong. Gue mikir ya udahlah, paling juga suara tikus atau apa gitu. Tapi tiap malam selalu ada. Kadang suara langkah kaki, kadang ketukan pelan di tembok. Tapi kadang juga ada suara yang ngetuk pintu nih. Bunyinya tok, tok, tok. Nah, yang bikin serem, suara itu tuh muncul selalu di jam-jam tertentu, teman-teman. Range-nya tuh dari jam 2 sampai jam 3 pagi. Selalu ada suara kayak gitu. Jam-jam di mana gue lagi overthinking atau lagi lembur buat ngerjain tugas kuliah, kata dia. Tapi malah digangguin sama hal-hal yang tidak terlihat nih sama makhluk-makhluk itu di jam-jam segitu ya. Mungkin gak lo doang yang overthinking kayaknya, Lex. Tapi mereka juga lagi overthinking tuh. Ini gue mau gangguin siapa lagi ya gitu. Enggak sih. Nah dia di sini tuh dia bilang karena waktu itu hidupnya tuh lagi berantakan banget. Terus tugasnya numpuk, duitnya kosong. Ih sedih sih, horror sih. Ini lebih horror duit kosong deh daripada kejadian lo. Terus orang rumahnya itu katanya lagi mikir dia tuh baik-baik aja padahal lagi capek banget gitu. Mungkin apa yang lo rasain gitu ya, kejadian-kejadian ini tuh karena karena lagi lo tuh lagi ngerasa sedih, lo nya juga lagi banyak pikiran. Akhirnya apa yang lo rasain itu attract hal-hal kayak gitu untuk datang ke lo gitu. Mereka kan bisa ngeliat aura ya katanya. Aura lo lagi gak baik-baik aja nih gitu. Terus long short story-nya nih, ada satu malam dia tuh lagi sendirian di kamar sambil main HP pakai senter kecil. Tiba-tiba ada suara langkah lagi, teman-teman. Cuman langkah ini tuh gak cuma berhenti di situ. Langkahnya terus-terusan ada di depan kamar dia, di depan kamar kosnya itu. Sampai akhirnya dibuka pintu kamarnya, ternyata gak ada apa-apa. Aduh, kenapa ya semua cerita horor itu selalu hal-hal yang kayak gitu. Suara pintu, suara langkah kaki, suara benda digeserin. Tapi selalu gak ada apa-apa gitu. Kenapa gak muncul gitu. Tapi menurut gue cerita lo ini ini Lex, kalau menurut gue ya, cerita lo itu lebih ke emang horor sih kalau kejadiannya di, apalagi lo ngerasainnya terus-terusan ya gitu, lebih kayak di teror. Tapi kurang asoy kayaknya. Lebih horor cerita dompet lo ini sih. Lebih horor cerita dompet lo kosong. Ini sebenarnya ada dua lagi nih teman Pro 2 yang udah masuk ke kita, cuman gue enggak akan bacain sekarang. Nah, gue juga masih sambil nunggu respon-respon dari teman Pro 2 kalau misalnya ada kejadian horor di tempat kerjanya, di manapun yang pernah lo alamin, boleh banget untuk gabung sama kita di malam ini di Pro 2 BDL. Hubungin gue di 081-799-25925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Masih barengan sama Iqbal di Spooky Night. Dan sekarang waktunya udah ada cerita yang masuk ke Iqbal di malam ini ya teman-teman. Nah ini ceritanya lumayan bikin gue merinding sih. Tadi gue udah baca dulu beberapa cerita yang masuk. Nah itu emang gue pilih-pilih lagi. Ini kira-kira cerita-cerita mana nih yang paling horor di kehidupan lo? Selain ditinggalin pas lo sayang-sayangnya, itu emang horor. Tapi gue mau cari horor yang beneran horor nih teman pro 2. Ini ada masuk dari 0838-0352 sekian. Kejadian ini dia alamin sendiri pas lagi nginep di rumah neneknya di daerah Jawa Tengah. Sebagai gambaran, rumahnya cukup tua. Model rumah kampung yang lorongnya panjang dan lampunya redup. Di rumah itu ada satu kamar kosong di bagian belakang yang dulu selalu ditutup. Keluarganya gak pernah ngejelasin kenapa rumah itu ditutup, kenapa kamarnya gak pernah dibuka atau lampunya gak pernah dimatiin. Cuma selalu bilang, kalau malam jangan lewat depan kamar itu le, katanya. Neneknya selalu bilang gitu. Awalnya dia gak peduli. Ya, mungkin standar ini ya. Standar Gen Z zaman sekarang kayak, ah udahlah, skeptis sama hal-hal yang begini. Jadi dia emang slonong boy aja gitu. Awalnya dia gak peduli, sampai suatu malam sekitar jam 1, dia kebangun karena dengar suara pintu kamar belakang kebuka pelan. Padahal sebelum tidur tuh dia yakin banget pintunya tuh masih ketutup. Dia masih mikir positif di situ. Mungkin neneknya bangun atau angin. Tapi beberapa menit kemudian, dia mulai dengar ada suara sendal diseret pelan di lorong rumah. Sret, sret gitu. Ya lu tau lah suara sendal diseret gitu. Suaranya lambat, kayak ada orang jalan pelan banget. Dan anehnya, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ya kalau gue sih merinding ya. Wajar kalau respon dia merinding juga. Tapi dia masih berusaha untuk mikir normal. Sampai tiba-tiba ada suara ketukan kecil. Pelan banget. Dia cuma diem, gak jawab apa-apa. Terus kedengeran suara ibunya manggil dari luar. Buka pintunya gitu. Padahal jelas ibunya tuh lagi gak ada di situ. Katanya suaranya tuh mirip banget sama suara ibunya. Bahkan cara manggilnya sama persis. Disitu dia mulai takut teman pro 2. Dia gak berani nyaut, gak berani gerak juga. Tapi yang bikin dia makin panik, setelah beberapa detik suara di luar berubah jadi kayak orang bisik-bisik gitu. Pelan tapi gak jelas ngomong apa gitu. Lalu suara gesekan mulai kedengeran di pintu kamarnya. Kayak kuku panjang yang digeret. Ih. Kuku panjang yang digeret pelan gitu, lu tahu kan suaranya. Krrr, gitu. Dia cuma bisa nutup kepala pakai selimut sambil baca doa sampai ketiduran karena capek sendiri. Besok paginya tuh dia baru akhirnya berani keluar dan dari kamarnya akhirnya cerita ke neneknya. Dan neneknya akhirnya jangan ngomong ke dia nih, jangan tidur lagi di kamar itu katanya. Dulu pernah ada orang yang meninggal di kamar belakang. Dan sejak itu beberapa orang mulai sering dengar suara-suara orang manggil tengah malam dari lorong rumah. Wow. Yang bikin dia gak bisa lupa sampai sekarang ini, dia pas mau nutup pintu kamarnya pagi itu, di bagian bawah pintunya ada bekas goresan panjang. Masih baru, kayak baru dibuat semalam gitu. Kayak ya goresan kuku panjang di bawah pintu gitu. Tapi gue penasarannya lebih ke penasaran berapa garis ya kira-kira goresannya gitu. Kalau 3 garis kan berarti adibas

0: di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Masih barengan sama Iqbal Farezi di Jaga Malam Spooky Night, teman Produa. Nah, tadi kita udah ada beberapa cerita dari teman Produa yang udah kita bacain nih. Tadi ceritanya serem-serem sih, lumayan. Nah, ini mungkin jadi salah satu cerita pamungkasnya gua malam ini, teman-teman. Jadi, langsung aja kita mulai. Selamat malam, Kak. Katanya, ini cerita dari salah satu teman kita ya. Dia gak mau disebutin namanya, dia mau anonim aja. Oke, gak apa-apa kalau mau anonim. Nah, kita mulai ceritanya. Selamat malam, Kak. Saya mau cerita sedikit. Jujur, saya masih takut kalau ingat kejadian ini. Jadi ceritanya itu dimulai waktu dia sibuk-sibuknya kuliah dan jadi sering pulang malam dia. Waktu itu dia pulang sekitar jam 11 malam. Saya pulang kuliah lewat jalan kebun yang emang sepi banget. Biasanya saya lewat situ tuh aman-aman aja. Tapi malam ini entah kenapa suasananya itu beda gitu. Dingin sampai bulu kuduknya itu merinding. Sampai pokoknya dia merinding lah di lewat jalan itu. Padahal kalau dipikir-pikir ini tuh jalan yang udah sering gue lewatin gitu. Gue itu maksudnya dia ya, teman-teman. Nah, di tengah jalan itu dia lihat ada ibu-ibu berdiri di pinggir jalan sambil gendong anak. Kebayang gak? Kebayang sih, malam-malam ada ibu-ibu gendong anak, jalanannya sepi gitu kan. Tapi karena rasa kemanusiaannya dia ini mungkin lebih besar daripada rasa takutnya nih, akhirnya dia tuh milih untuk berhenti lah dan nanya ke ibu itu, mau nebeng atau enggak, Bu? Kata dia. Tapi ibu itu cuma nunjuk ke depan, gak ngomong sama sekali. Akhirnya dia jalan lagi nih. Tapi pas dia lihat spion, ternyata ibu itu gak ada. Padahal baru beberapa detik tadi itu dia tuh ada di belakang motor gitu. Dari situ dia mulai panik, langsung ngebut. Nah, yang bikin takut, sepanjang jalan nih dia tuh dengar suara anak kecil ketawa, tapi kecil banget tuh, persis di belakang telinganya. Sampai rumah, dia tuh langsung demam 2 hari. Besoknya dia ceritalah ke warga sekitar gitu. Karena kejadiannya ini lumayan gak wajar kan. Dia udah sering lewat situ, gak pernah ada apa-apa. Sampai suatu hari dia akhirnya deg-degan lewat jalan situ, suasananya beda, terus ketemu ibu-ibu. Akhirnya dia milih untuk cerita ke warga sekitar. Dan ternyata katanya nih, dulu itu emang ada kecelakaan ibu dan anak di jalan itu. Sampai sekarang dia gak pernah lagi berani lewat di jalan itu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Olivia Rodrigo yang akan merilis single terbarunya berjudul The Cure pada 22 Mei 2026. Lagu ini menjadi salah satu karya terbaru Olivia yang akan masuk ke dalam album studio ketiganya. Melalui Instagram pribadinya, Olivia menyebut The Cure sebagai salah satu favorit lagu di albumnya. Single The Cure akan menjadi bagian dari album terbaru Olivia Rodrigo bertajuk You Seem Pretty Sad of a Girl So in Love yang dijadwalkan

95 perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Iqbal udah nemenin kamu dari jam 8 sampai sekarang udah mau jam 10 nih. Dan ini hal yang paling berat buat Iqbal di hari ini adalah meninggalkan kalian di sesi-sesi terakhir ya. Jadi terakhir dari Iqbal, let's divide share and express your willingness only with perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di perdua dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Iqbal Farezi, signing out.

0: Salah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: ketertinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Woi woi, tolong, airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
4: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, kedua dan pelampung.

0: Nanyal, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo?
3: Halo?
2: Halo?
3: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
4: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
5: Eh, mau kemana itu?
6: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
7: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
5: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
8: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kamis 21 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00

Waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, selamat pagi dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 22 Mei 2026 membahas tema tentang hari-hari terbaik. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ustadz hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Oke. Dan pendengar, nanti kita akan mengangkat line telepon di 0721269720 ataupun WhatsApp di 0811720709 untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari-hari terbaik. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Wa bishrali sadri wa yashli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelumnya seperti biasa saya mengajak pada kita semua untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bertawassul dengan kemuliaan majelis ini, kemuliaan acara ini, berkah acara ini, mujizat acara ini di sisi Allah. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang yang sukses dunia akhirat, mulia dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam. Lalu kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga Allah memberi hidayah kepada presiden kita, menteri, dewan, PNI, Polri, jaksa, hakim, pemimpin, pejabat, dan seluruh rakyat, seluruh manusia di muka bumi ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kampung kota negeri kita menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta makhluknya ini bermacam-macam, tidak sama. Ada yang biasa, ada yang luar biasa. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya Allah menciptakan tanah. Allah menciptakan tanah, bidang tanah. Ada tanah biasa, ada tanah halal, ada tanah haram. Tanah haram seperti Mekah dan Madinah, tanah suci, tanah haram. Ada tanah halal, seperti di Indonesia ini tanah halal, tanah biasa maksudnya. Jadi ada tanah biasa, tanah halal, ada tanah suci, tanah haram, Mekah, tanah haram, Madinah. Jadi tidak sama Allah mencipta makhluknya ini. Ada Allah mencipta rumah, banyak rumah, kan banyak rumah. Ada rumah biasa, ada rumah yang mulia. Rumah yang mulia, rumah apa? Rumah Allah seperti masjid, seperti Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu rumah-rumah yang mulia, rumah Allah. Jadi rumah yang paling bagus itu adalah masjid. Rumah yang paling mulia di sisi Allah adalah masjid. Walaupun masjidnya jelek, sederhana, tetapi itu rumah yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun lebih mewah istana, lebih mega istana, tapi tetap di sisi Allah, di mata Allah, masjid adalah rumah yang the best, yang terbaik. Allah juga mencipta bulan, 12 bulan. Nah, bulan yang paling mulia ya disebut bulan suci yaitu hanya bulan Ramadan. Ada bulan haram. Seperti apa? Bulan apa? Dzulhijjah bulan ini bulan haram. Masuk bulan haram, Muharram bulan haram, Rajab bulan haram, yang lain bulan halal. Nah, itu tapi saya tidak membahas tentang bulan haram dan bulan halal. Membahas tentang bulan-bulan makhluk Allah yang mulia. Ada juga Allah mencipta malaikat. Ada malaikat biasa, ada malaikat yang paling mulia. Ada malaikat yang mulia, ada malaikat yang paling mulia. Ada jenderalnya seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Begitu pula Allah mencipta Nabi. Ada Nabi biasa, ada Nabi Rasul, ada Nabi paling mulia. Siapa Nabi paling mulia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mencipta hari. Nah, hari ini ada hari biasa, ada hari mulia. Ada hari the best, paling mulia, termulia. Hari yang paling mulia dalam seminggu yaitu hari Jumat. Jadi kalau mingguan, kita hitung mingguan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka hari yang paling mulia dalam seminggu, ya, dalam sepekan, ya hari Jumat. Malam yang paling mulia dalam sepekan, dalam seminggu, ya malam Jumat. Maka banyak orang yang mengagungkan malam Jumat dan hari Jumat. Karena memang malam Jumat dan hari Jumat hari paling mulia. Nah, kalau dalam setahun ada banyak. Dalam setahun itu ada hari-hari mulia dalam setahun. Termasuk hari ini. Yaitu hari paling mulia dalam setahun itu ada banyak rincian. Banyak macam. Ada paketan. Ada paket 10 hari yang mulia. Paket 10 hari yang mulia. Paket 10 malam yang mulia. Seperti paket 10 malam seperti 21 10 hari terakhir bulan Ramadan itu hari-hari yang mulia. Ada hari yang mulia. Lalu ada 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang mulia. Tidak dalam setahun itu ada beberapa hari terbaik, hari-hari mulia menurut Allah ya, bukan menurut manusia. Ya, yang pertama ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama itu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, sekarang udah sekitar tanggal 3 atau tanggal 4. Nah, sekarang ini adalah hari-hari terbaik dalam setahun. 10 hari pertama Dzulhijjah ini peringkat pertama. Nah, hari-hari terbaik dalam setahun. Nah, dari 10 hari, paket 10 hari pertama Dzulhijjah ini, kalau kita rinci lagi, kita bedah lagi, maka yang paling mulia adalah hari Arafah. Hari Arafah, terus hari Idul Adha pastinya, terus hari Tasyrik. Nah, dari paket 10 hari pertama Dzulhijjah ini ada 3 hari yang paling mulia, yaitu hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 yang orang kenal dengan sebutan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Ama min yaumin abdol indallah min yaumi arafatah. Saat Nabi SAW bersabda, tidak ada hari terbaik melebihi hari Arafah. Ya, hari terbaik adalah hari Arafah, maksudnya dalam setahun. Dalam setahun. Maka Nabi menganjurkan untuk berpuasa di hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Arafah artinya yakin, tahu. Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa pada hari Arafah, puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, setahun sebelumnya, dan setahun setelahnya. Itu keunggulan, keutamaan hari Arafah. Bahkan ada hadis yang menyatakan, tapi hadisnya ini tidak begitu sahih. Itu puasa di hari Arafah seperti puasa 1000 hari. Siyamu yaumi Arafata kasiyami alfi yaum. Puasa Arafah seperti puasa 1000 tahun. 1000 hari, alfi yaum. 1000 hari. Ini tapi hadisnya ini tidak begitu sahih. Yang sahih itu adalah puasa hari Arafah bisa menghapus dosa tahun setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Namun ada hadis lagi yang menyatakan bahwa hari yang terbaik dari 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah hari Idul Adha-nya, hari lebarannya. Hari lebarannya. Abdalu ayyam dunya ayyam al-ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyam dunya ayyamul ashri. Hari terbaik sedunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bukan. Aqdamul ayyam indallah yaumun nahri. Tsumma yaumul qur. Hari terbaik adalah hari nahar. Aqdamul ayyam, hari terbaik, hari-hari terbaik adalah yaumun nahar. Yaumun nahar ini artinya hari-hari pas hari Idul Adha. Indallah, menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis sahih Abu Dawud, ya, hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aqdamul ayyam indallah yaumun nahri. Hari paling agung, hari paling mulia dalam setahun adalah hari Idul Adha, yaumun nahar. Yaumun nahar, nahar itu artinya menyembelih kurban, potong kurban. Kapan potong kurban? Ya, pada hari yang ke-10 yang kita kenal, yang kita sebut dengan Idul Adha. Nabi menyebutnya yaumun nahar. Nahar artinya menyembelih kurban. Tsumma yaumul qorri. Lalu menyusul hari yang terbaik adalah hari tasyrik. Yaumul qor. Qor artinya qor itu artinya daging yang dikeringkan. Karena orang Arab dulu kalau haji kan banyak dam tuh. Banyak potong kambing, potong sapi, potong unta. Jadi dagingnya berlebihan. Maka oleh orang-orang Arab dulu dagingnya itu dijemur, dikeringkan. Nah, maka disebut yaumut tasyrik. Hari tasyrik. Hari pengeringan daging kurban. Hari tasyrik itu kapan? Tanggal 11, 12, dan 13. Nah, kalau kita gabungkan, maka hari terbaik dalam setahun yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu disusul dengan hari Arafah. Hari terbaik adalah hari Arafah. Lalu hari Idul Adha, hari Lebaran Idul Adha, lalu menyusul hari Tasyrik, tiga hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Itu hari terbaik dalam setahun menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, hari terbaik selain hari-hari tersebut, selain Arafah, Idul Adha, hari Tasyrik, ada hari Asyura atau 10 Muharram. Lalu yang nomor 6 adalah hari Nisfu Syaban, separuh bulan Syaban, Nisfu Syaban.

0: muliakan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah. Muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Azimu ma'adzumallah. Jika Allah memuliakan hari, suatu hari, maka muliakan hari tersebut. Kita muliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita muliakan, kita agungkan hari Arafah, kita muliakan hari Idul Adha, kita muliakan hari Tasyrik, karena hari tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tidak harus puasa sebenarnya. Cuman kalau bisa mampu berpuasa. Yang pertama adalah jangan berbuat dosa, jangan berbuat dolim, jangan berbuat kerusuhan, keributan di hari-hari mulia tersebut. Itu yang pertama. Nah kalau bisa ya puasa di hari Arafah, bahkan dari tanggal 1 puasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hari Tarwiyah 8 itu, hari Tarwiyah 9 hari Arafah. Nah Idul Adha tak boleh puasa. Hari Tasyrik 11, 12, 13 tak boleh puasa. Nah, minimal kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat zalim, tidak berbuat keributan, kerusuhan di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Miko.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan Ardi kembali mengajak Anda, seluruh pendengar, untuk bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini. Ya, temanya adalah hari-hari terbaik. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda bisa langsung menelpon line telepon kami 0721-269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp sekarang juga di 0811-7207909. Silakan kasih tahu kira-kira apa yang ingin Anda tanyakan kepada Ustadz di hari ini ya. Oke, kita angkat telepon kita yang pertama. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Oke, dengan siapa di mana Bapak?
2: Halo.
1: Ah, Ibu. Oke, baik. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cinta Mulia.
1: Bintang Mulia?
2: Cinta Mulia.
1: Cinta Mulia. Oke,
2: Ibu. Dari Ibu Tulang Cinta. Bawang Barat, Lampung.
1: Tubaba ya, baik. Ibu Cinta Mulia dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Oke, Ibu silakan bertanya kepada Ustadz hari ini.
2: Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cinta, silakan.
2: Iya, ini ada pertanyaan sedikit Pak Ustadz. Gimana kalau ini kan Idul Kurban kan? Ini kan mau Idul Adha ya? Nah, kalau belum akikah, belum bisa dikorban apa bisa Pak kalau belum diakikoh?
1: Mm-hmm.
2: Oh, itu aja ya.
1: Itu aja pertanyaan Ibu.
2: Ya pertanyaan ya.
1: Oke, baik.
2: Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cinta ya. Silakan Ustaz.
3: Baik, jadi akikoh itu perintah. Akikah itu sunnah Nabi, kurban juga sunnah Nabi. Jadi dua-duanya sama-sama perintah. Jadi harus dilakukan kalau mampu. Sekali lagi ya, kalau mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan perintah Allah, lakukan perintah Nabi sesuai kemampuan. Jangan dipaksa-paksa. Nah, akikah ada waktunya. Kurban juga ada waktunya. Masing-masing perintah ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat waktunya, ya tak perlu lagi. Walaupun boleh saja dikodok gitu. Akikah ini, waktu akikah ini mulai lahiran sampai umur balig. Itu akikah, waktunya akikah. Jadi kalau sudah tidak balik lagi, ya tidak dianjurkan akikah. Bagi orang yang mau mengkodok, boleh. Mengkodok akikah, karena dulu belum diakikahin, lalu akikah sendiri. Akikah sendiri niat kodok, boleh. Tapi waktunya sudah habis. Nah, itulah kurban ada waktunya. Kurban itu waktunya hanya pas hari raya Idul Adha. Sampai tanggal

0: 11, 12, 13 hari tasyrik. Lewat dari situ bukan kurban lagi. Yang gitu. Nah, kalau ada orang ini tidak akikah, bukan tidak akikah dia itu, tidak diakikahi. Karena yang harus mengakikah itu, yang harus melakukan akikah itu orang tuanya. Jadi orang tuanya dianjurkan untuk melakukan akikah untuk anaknya yang belum umur balig. Jadi para ulama memberi waktu, waktunya maksimal itu sampai umur balig. Setelah itu bisa akikah sendiri karena sudah lewat waktunya. Jadi kalau ditanya, kalau belum akikah lalu berkorban bagaimana? Ya enggak apa-apa. Akikahnya kan sudah lewat, sudah tidak sunnah lagi akikahnya, walaupun boleh gitu. Jadi kalau ditanya pertanyaan yang kedua, lebih afdal mengqada akikah apa malah lebih afdal melakukan kurban? Ya kurban lah, karena waktunya sekarang waktu berkurban gitu. Akikahnya udah habis waktunya. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya orang berkurban sebelum melakukan akikah, ya memang seharusnya akikahnya sudah lewat waktunya, sedangkan kurban pada waktunya. Jadi melakukan sesuatu pada waktunya itu lebih bagus daripada melakukan sesuatu di luar waktunya. Pertanyaan yang kedua, lebih afdal mana, akikah dulu apa kurban dulu? Ya kurban dulu, karena waktunya berkurban gitu. Waktunya berkurban. Umpamanya ini punya anak lahiran, baru lahiran, belum balik. Orang tuanya mau melakukan akikah, kemudian akikahnya dipotong di hari kurban. Nah, itu bisa dapat pahala kurbannya. Niatnya cukup satu saja, niat akikah gitu. Jadi boleh-boleh saja. Jadi boleh melakukan kurban belum akikah, boleh. Kalau ditanya lebih afdal mana, akikah dulu apa kurban dulu, ya lihat waktunya itu. Nah, kalau sudah lewat umur balig, ya mendingan berkurban saja langsung gitu, karena waktu akikahnya sudah selesai. Itu Mas Ardi.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan untuk Anda yang kembali ingin bertanya melalui line telepon kami 0721-269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Kasih tahu ataupun layangkan pertanyaan Anda segera lewat line telepon, boleh ya 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909 tentang hari-hari terbaik ya. Tadi juga sudah ada yang bertanya tentang bagaimana akikah atau kurban terlebih dahulu begitu ya. Tapi ternyata ya itu sesuai ada waktunya masing-masing. Nah Ustadz, ada pertanyaan juga. Kurban itu boleh gak sih untuk dibagikan dalam bentuk matang?
0: Ya, bentuk matang. Kalau ditanya boleh, ya boleh. Tapi lebih afdal mentah kalau kurban. Kalau kurban itu lebih afdalnya diberikan dalam kondisi mentah. Bahkan mazhab Syafi'i mengharuskan harus mentah. Saya lupa apakah mazhab Syafi'i apa Hambali, tetapi ada satu mazhab yang mengharuskan harus mentah itu. Tapi kalau dikasih matangnya boleh enggak? Boleh saja, karena begini. Perlu diketahui, perlu dipahami, biar kita ini tidak fanatik. Jadi tujuan kurban itu sebenarnya bukan makan. Makanya para sahabat dulu, para sahabat itu tidak megah-megahan dengan kurban. Tidak besar-besaran dengan kurban. Beda dengan sekarang kan, lomba-lomba sapi gitu. Hampir nggak ada yang kurban kambing. Karena alasannya nggak makan kambing gitu. Itu salah. Jadi tujuan kurban itu bukan makan. Makanya makannya itu ya daripada dibuang gitu. Nah, ya, tujuan pertama kurban itu adalah mengalirkan darah kurban, menyembelih kurban pada hari kurban. Itu tujuan pertama. Walaupun enggak makan enggak masalah. Cuman daripada dibuang, maka Allah perintah fakulu, makanlah minha, dari sebagian daging kurban itu. Dimakan sendiri semua enggak masalah, dikasih orang semua enggak masalah, dikasih diambil dirinya sendiri separuh enggak masalah, separuhnya ke seorang enggak masalah. Diambil sendiri enggak dikasih orang, ardi berkorban, dimakan sendiri sekeluarga enggak masalah, kan tujuannya bukan ngasih. Tujuannya bukan makan-makan, tujuannya bukan bagi-bagi, bukan. Tujuannya adalah berkurban, itu tujuan utamanya. Tuh. Tapi kalau mau berbagi, boleh. Ya, itu banyak orang salah paham. Jadi dipaksakanlah orang arisan kurban, padahal duitnya cuma 3 juta, 4 juta. Kalau ikut arisan kurban, maka yang berkurban cuma dirinya sendiri. Tetapi kalau beli kambing, itu bisa untuk semua keluarga. Jadi kata para sahabat, kami ini setiap keluarga berkorban satu kambing atas nama seluruh keluarga. Itu. Jadi kalau ada orang mempunyai punya duit cuma 3 juta, 4 juta nih. Kalau beli kambing kan satu. Bisa berkorban satu kambing untuk satu keluarga. Semua keluarga itu, orang tua, anak, saudara gitu yang gak mampu masuk semua. Tapi kalau patungan, satu sapi, 7 orang patungan, ya cuman yang patungan saja yang dapat pahala kurban. Anak istrinya gak dapat. Gitu, karena dia fokus ke daging gitu, bukan fokus ke kurbannya. Nah gitu, jadi mau dikasih mentahnya boleh, mau dikasih matangnya juga boleh, tapi lebih afdol dikasih mentahnya. Itu Mas Api.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya 0721269720. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan. Ini dari tadi ketika Ustadz menjelaskan telepon ya. Ini sudah selesai Ustadz, silakan diteleponnya sekarang yang ingin bertanya. Line telepon kami 0721269720 ya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Oke, ini ada, kalau memang tidak ada yang menelpon, kita ke WhatsApp. Oke, ada ternyata ya. Oke, assalamualaikum.
2: Satu.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Pak Jari.
1: Pak Jari. Di mana, Bapak?
2: Di Lampung Tengah.
1: Lampung Tengah. Oke, Pak Jari di Lampung Tengah. Sehat ya, Bapak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, silakan. Alhamdulillah sehat juga, Bapak ya. Ya. Silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya tanya sedikit tentang puasa Tarsiyah dan Arafah itu, apa diharuskan 2 hari apa hanya 1 hari saja pas hari Arafahnya? Itu aja pertanyaan kami. Itu juga hadirnya Sokeh atau apa termasuk? Ya, yaudah kita aja pertanyaan kami. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz.
0: Ya, jadi puasa Tarwiyah, puasa Arafah ini sunnah hukumnya, tidak wajib. Hadisnya sahih. Puasa hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya hari segar, hari minum. Karena para jemaah haji kumpul di Mina lalu minum sebelum masuk ke Arafah. Karena Arafah itu susah air. Itu ceritanya, historinya dulu. Di Tarwiyah itu tanggal 8. Di para ulama, seluruh ulama menganjurkan puasa tanggal 8. Itu puasa hari Tarwiyah. Bagi yang mampu ya. Nah, lalu hari Arafah, hadisnya sahih. Hari sahih disunahkan berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau hari raya tidak boleh berpuasa, cuman tidak dianjurkan jangan makan sampai setelah sholat Idul Adha. Itu kalau ditanya hadisnya sahih apa dhaif, sahih hadisnya bagus. Okay. Hadisnya sahih, hadisnya bagus.
1: Ya, tuh. Baik. Terima kasih Ustaz ya. Selanjutnya ini kita langsung kepada pertanyaan terakhir yang sudah masuk di WhatsApp, sekalian langsung menutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Risha di Waikanan. Izin bertanya Pak Ustaz, di tempat saya itu setiap ada yang berkurban, bagian kepalanya itu menjadi milik atau wajib diberikan kepada yang motong. Bagaimana itu Pak Ustaz? Oke, silakan Ustaz dijawab dan sekaligus nanti langsung ke penutup. Silakan.
0: Enggak ada seperti itu, yang motong enggak boleh ngambil ongkos dari daging kurban. Orang yang motong kurban itu hanya wakil dari pemilik kurban. Nah, ongkosnya tidak boleh diambil dari daging. Tapi kalau pemotong kurban itu dia berhak menerima, maka bolehlah. Tidak harus kepalanya juga. Enggak gitu, itu tradisi yang salah. Jadi kepalanya diharuskan dikasih pemotong, enggak gitu. Enggak, walaupun enggak motong boleh. Nah, apa semua dagingnya itu milik yang berkurban. Jadi tergantung orang yang berkorban itu mau dikasih siapa kepalanya, terserah, mau kasih yang motong, mau kasih si bulan, terserah. Tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban harus dikasih kepada yang motong. Itu tradisi yang salah. Itu bebas-bebas saja mau dikasih siapa, tergantung pemilik kurbannya. Ya, itu yang benar sesuai perintah, sesuai sunnah Nabi, perintah Nabi, syariat Islam. Dan kita semua, khususnya orang Islam yang mau berkorban, mari kita ikuti prosedur cara berkorban sesuai prosedur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus belajar, kita harus tahu mana prosedur yang sunnah, mana prosedur yang harus. Kita harus tahu agar ibadah kurban kita sempurna di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam cerdas, salam bijak, salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Indeks perkembangan harga Kabupaten Waikanan tercatat sebesar 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas utama yang menjadi perhatian kita.
2: Bagaimana cara mengkarin? Ya, dikasih pendidikan. Kualitas pendidikannya harus bagus. Tapi yang lebih penting harus diberi

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 22 Mei 2026. Dengan topik berita, Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, pendidikan, dan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Dan selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, pendidikan, dan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menilai program makan bergizi gratis atau MBG menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dan penguatan pendidikan anak sejak dini. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas anak-anaknya. Ia menilai Indonesia tidak akan mampu menjadi negara maju apabila kualitas pendidikan dan asupan gizi anak-anak masih terabaikan. Gubernur juga menjelaskan, makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat dan cerdas.
2: Jadi kalau mau Indonesia maju, Indonesia emas, dan lain-lain ke depan, ya syaratnya anak-anaknya harus dipintarkan dulu. Bagaimana cara mengintarin? Ya, dikasih pendidikan. Kualitas pendidikan yang harus bagus, tapi yang lebih penting harus diberi nutrisi yang benar, asupan yang benar. Tentang MBG, jadi bukan program popularitas, bukan program elektabilitas, bukan program profitabilitas, kita untuk masa depan negara.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, tidak ada bangsa maju apabila anak-anaknya masih mengalami kesulitan memperoleh makanan bergizi dan pendidikan yang layak. Karena itu, program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jihan menambahkan, program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan pelaku UMKM, petani lokal, hingga penyedia bahan pangan di daerah. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3: Tidak ada bangsa maju kalau anak-anaknya kelaparan, anak-anaknya susah makan, tidak ada akses makan yang baik, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Semua itu dijawab melalui instrumen program yang luar biasa. Hampir semua pakar menyetujui bahwa inilah langkah awal dalam menjemput Indonesia Emas 2045.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung keterlibatan organisasi mitra pelaksana MBG agar program berjalan profesional dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas. Melalui pelaksanaan program makan bergizi gratis, pemerintah berharap kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak di Lampung dapat terus meningkat. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan mencatat indeks perkembangan harga atau IPH di wilayah setempat berada di angka 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya tren kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Berikut laporan Teddy Herianto.
4: Kami telah melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sebagai bahan dari
5: pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan mencatat indeks perkembangan harga IPH di wilayah setempat berada di angka 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya tren kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Setdakap Waikanan Ari Antoni Tamrin mengungkapkan bahwa komoditas utama yang menjadi penyumbang terbesar kenaikan IPH kali ini adalah pisang, daging sapi, dan cabai rawit. Menurut Ari, ada beberapa faktor faktor krusial yang memicu lonjakan harga komoditas-komoditas tersebut di pasar. Dijelaskannya, kenaikan ini disebabkan oleh faktor pasokan dan hambatan distribusi. Selain itu, kondisi cuaca yang kurang bersahabat belakangan ini juga turut mempengaruhi penurunan produktivitas hasil pertanian di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi dampak kenaikan harga agar tidak semakin membebani daya beli masyarakat, Pemkab Waikanan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi daerah. Ari menegaskan langkah pertama yang akan dioptimalkan adalah memperketat identifikasi serta pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan secara berkala langsung di pasar-pasar tradisional. Pihaknya akan terus memantau ketersediaan stok di lapangan untuk memastikan tidak ada kelangkaan. Pihak Pemkab juga berkomitmen menjaga kelancaran jalur distribusi barang agar pasokan tetap stabil.
4: Indeks perkembangan harga Kabupaten Waikanan tercatat sebesar 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas utama yang menjadi perhatian kita. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di Kabupaten Waikanan adalah pisang, daging sapi, cabai rawit. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor pasokan dan distribusi, kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi, serta meningkatnya permintaan masyarakat.
5: Sebagai langkah konkret jangka pendek, Pemkab Waikanan juga berencana menggelar intervensi pasar secara langsung. Jika diperlukan, pihak Pemkab segera melaksanakan operasi pasar atau menggelar pasar murah. Langkah ini diharapkan dapat langsung menyentuh masyarakat dan menstabilkan kembali harga komoditas yang tengah bergejolak. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Waikanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan memperkuat deteksi dini di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari kontak dengan hewan pengerat guna mencegah penularan. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus di masyarakat. Langkah pencegahan dilakukan melalui penyebaran informasi dan penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan, Didi, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyebarkan edukasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan melalui flyer dan media sosial resmi. Dirinya menambahkan, pihaknya juga menghimbau seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dini terhadap hantavirus. Puskesmas diminta aktif melakukan surveillance dan deteksi dini faktor risiko di lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan petugas kesehatan diminta segera melakukan penelusuran epidemiologi apabila ditemukan warga dengan gejala terduga hantavirus. Langkah tersebut dilakukan sesuai standar operasional penanganan penyakit menular.
2: Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan ini sudah melakukan beberapa langkah, yaitu dengan menyebarkan informasi melalui media, flyer-flyer, ya, dan juga melalui informasi ke puskesmas itu untuk supaya puskesmas dapat melakukan surveillance deteksi dini cegah risiko. Jadi di puskesmas itu kami mengimbau untuk mengaktifkan kewaspadaan dini terhadap virus hanta ini. Itu jadi apabila di masyarakat ditemukan itu diharapkan langsung segera melapor dan langsung kita PE. Jadi apabila ada di masyarakat yang mempunyai gejala-gejala terduga infeksi virus hanta ini, maka kami petugas kesehatan diharapkan langsung segera turun melakukan PE dan melakukan tindakan sesuai dengan SOP.
1: Lebih lanjut, koordinasi juga dilakukan bersama rumah sakit di Waikanan. Upaya itu bertujuan mempercepat penanganan apabila ditemukan kasus mencurigakan di lapangan. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko penyebaran penyakit. Masyarakat juga diminta segera melapor ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala mencurigakan. Pihaknya berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat liar. Edukasi pencegahan terus dilakukan melalui berbagai media informasi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor yang telah beraksi sebanyak 3 kali di wilayah Bandar Lampung. Kedua pelaku ditangkap saat hendak kabur ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
3: Polisi meringkus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor yang telah beraksi sebanyak 3 kali di wilayah Bandar Lampung. Kedua pelaku ditangkap saat hendak kabur ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Kedua pelaku masing-masing berinisial FF alias Piwik dan A alias AL, warga Kabupaten Lampung Timur. Kedua pelaku diduga terlibat sejumlah aksi curanmor, salah satunya milik warga di wilayah Sukarame. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Afred Jakub Tilukai mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban berinisial DR yang kehilangan sepeda motor Honda Beat miliknya di Jalan Pulau Tegal, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapat informasi bahwa kedua pelaku berada di kawasan Pelabuhan Bakauheni dan diduga akan menyeberang Pulau Jawa. Petugas kemudian bergerak cepat menuju lokasi dan berhasil menangkap keduanya.
4: Tersangkanya ada dua, inisialnya FF, warga Desa Jabung, Kecamatan Jabung. Kemudian yang bersangkutan adalah sudah menjadi DPO kita juga. Satu lagi saudara AP, ini sama warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung. Ini adalah kunci letter T-nya dan ini magnet untuk membuka lubang kunci. Jadi pada bulan April 2025, sekira jam 4 sore, ada pencurian kendaraan bermotor di Jalan Pulau Tegal, Kelurahan Waidadi. Peristiwanya terjadi dengan cara merusak kunci, kemudian mengambil motor korban. Saat itu korban sedang bekerja di dalam toko. Ketika korban keluar, motornya sudah tidak ada. Penangkapan terhadap pelaku ini bekerja sama kita dengan Polsek KSKP Bakauheni. Penyelidikan saudara FF dan saudara AP ini telah melakukan pencurian sebanyak kurang lebih 3 kali di wilayah hukum Bandar Lampung dalam waktu yang berbeda.
3: Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa BPKB dan STNK sepeda motor Honda Beat milik korban. Menurut Alfred, kedua pelaku mengaku nekat mencuri karena menjadikan aksi tersebut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Turs Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penyelesaian pembangunan jalan terusan Ria Cudu menuju pintu gerbang tol Kota Baru, Lampung Selatan, rampung akhir tahun 2026. Pembangunan jalan dua jalur yang dibangun rigid beton tersebut saat ini sudah mencapai 50% lebih. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Sejumlah alat berat bersama belasan pekerja yang disebar di 3 titik lokasi di sepanjang jalan Ria Cudu, mulai dari pertigaan gerbang tol Kota Baru, terlihat disibukkan dengan aktivitas rigid beton. Pembangunan yang memasuki tahap pengecoran ini diawasi sejumlah petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dengan memperhatikan standar kelayakan pembangunan jalan. Penanggung jawab lapangan Andi mengatakan, percepatan penyelesaian pembangunan jalan menuju pintu gerbang tol Kota Baru ini menjadi fokus perhatian pemerintah Provinsi Lampung. Sesuai rencana kerja yang tercantum dalam proyek pembangunan, rigid beton jalan ini ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026 mendatang.
2: Sampai Desember, harus rampung. Ya, harus rampung. Titiknya dari exit tol itu ada sedikit berapa segmen itu disebut segmen 1, kemudian di STL 5930 itu segmen 2 sampai ke 14291.
1: Ditambahkannya, sejak berjalannya pembangunan rigid beton ini, pihaknya tidak menemukan kendala yang berarti. Saat ini yang menjadi kekhawatiran para pekerja hanya pada kondisi cuaca yang tidak menentu dan terkadang hujan turun dengan intensitas tinggi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Waikanan menerapkan pengelompokan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Sistem ini digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran sesuai tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Dinas Sosial Kabupaten Waikanan menyiapkan pengelompokan bantuan sosial berdasarkan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan pengelompokan desil menjadi dasar pemerintah menentukan prioritas penerima bantuan sosial. Sistem tersebut juga diterapkan bagi pekerja rumah tangga rentan yang ada di Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga desil 10. Desil 1 menggambarkan kelompok masyarakat paling miskin, sedangkan desil 10 merupakan kelompok paling sejahtera. Menurutnya, masyarakat pada desil 1 sampai 4 menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial reguler pemerintah. Kelompok tersebut masuk kategori masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan sosial lebih besar. Sementara itu, masyarakat pada desil 5 masih berpeluang menerima bantuan tertentu. Bantuan itu diantaranya melalui skema penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan dan bantuan pangan dalam kategori tertentu.
4: Semua bantuan sosial, baik miskin maupun kelompok rentan, pekerja rentan dan lainnya, di sini dia akan masuk di desil berapa disesuaikan. Karena kalau bantuan sosial ini dia masuk di desil 1 sampai dengan 4. Untuk desil 5 ini dia cuma masuk di PBI JK untuk bantuan kesehatan, BPJS kesehatan yang dari pusat sama bantuan pangan itu yang dari untuk desil 5. Kalau desil 6 dan seterusnya itu memang dia menyangkut, dia masuk di dalam masyarakat yang menengah ke atas.
3: Dirinya menegaskan masyarakat pada desil 6 hingga 10 tidak lagi menjadi prioritas bantuan sosial reguler. Kelompok tersebut masuk kategori masyarakat menengah ke atas berdasarkan pemetaan kesejahteraan nasional. Pendekatan ini dilakukan supaya bantuan sosial benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Lampung beraudiensi dengan KONI Lampung guna membahas persiapan kejuaraan provinsi sekaligus seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara. Berikut laporan M. Priyambudi.
7: Iya, artinya dia mendukung sekali. Bahkan dia menyampaikan bahwa ya ini Anggar harus mempersiapkan diri untuk PON 28
8: Kedua,
9: Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Lampung melakukan audiensi dengan KONI Lampung guna membahas persiapan kejuaraan provinsi atau kejurprov sekaligus seleksi menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara. Ketua IKASI Lampung Watoni Nurdin kepada RRI kemarin mengatakan audiensi dilakukan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Gedung Sumpah Pemuda PKR W. Halim Bandar Lampung. Ia menjelaskan dalam audiensi tersebut, IKASI Lampung juga meminta izin penggunaan venue dan sejumlah sarana penunjang pertandingan.
7: Ketum KONI, kami mau ada betul namanya kegiatan, yaitu kejurprov sekaligus seleksi untuk kejuaraan PON Bela Diri di Sulus pada tanggal 30-31 Mei ini di Gor Sumpah Pemuda itu. Pertama, izin penyelenggaraan. Yang kedua, minta kesediaan dia hadir sekaligus mengundang kami. Yang ketiga, kami minjem beberapa sarana-prasarana di sana, peralatan.
9: Lebih lanjut, ia menjelaskan, Ketua KONI Lampung memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan pembinaan olahraga anggar di Lampung. Menurutnya, KONI Lampung juga membuka ruang komunikasi bersama apabila terdapat hal-hal yang perlu dibahas demi kemajuan cabang olahraga anggar di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

88 MHz. 88 Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: pesan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importir akan membayar lebih tinggi.